0: justru saya melihat kalau dari prestasi itu ada tiga kategori besar menurut saya. Ada kategori rintisan, berkembang, dan maju. Nah, sejak dirintis 97 oleh Pak Yotama selama 22 tahun sampai 2019 boleh meninggal itu, kita langsung pada posisi berkembang, bukan pada rintisan. Tapi itu sudah langsung pada posisi berkembang. Berarti sedikit lagi, satu tingkat lagi, satu level lagi kita akan menuju wisata maju. Dan itu bukan impian lagi, bukan mimpi di siang bolong sekarang itu. Karena kita sudah bisa mewujudkan itu. Yang dulu dianggap gila, ide gila, tidak mungkin, sekarang sudah mewujud dalam bentuk apresiasi secara nasional melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tetapi visi dan misi Yotama tidak berhenti di situ. Kenapa saya selalu menyebut nama Yotama? Karena memang ini ide konsep dasarnya, gagasannya
1: murni
0: beliau, dari beliau. Dan beliau orang Bongo. Itu kemurnian itu harus dijaga, bahwa ide dari orang Bongo untuk Bongo. Jadi bukan ide dari orang lain. Nah, konsep dasar atau visi misinya adalah yang lain adalah menuju masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, untuk range waktunya beliau itu merancang selama 50 tahun. Jadi sejak 97 kita hitung 50 tahun ke depannya sampai pada 2047. Desa mandiri, masyarakatnya mandiri, unggul, dan maju itu kita harus bisa capai. Ya, bahasa keharusan di sini ini adalah motivasi. Ya, gitu. Karena buktinya di usia 22 tahun desa ini, desa wisata religius Bubahu ini sejak dicetuskan, kita sudah tadi yang saya sampaikan langsung melompat ke prestasi desa wisata berkembang, bukan rintisan. Dan selangkah lagi kita maju.
1: Perekonomiannya gimana nih Pak, untuk menyentuh masyarakat?
0: Dampak secara ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan inilah yang memang menjadi rancangan atau visi-misi dari Yotama tadi. Untuk menciptakan masyarakat mandiri harus secara ekonomi juga. Nah, dengan adanya Taman Wisata Religius Bubahu, dengan adanya Masjid Walimah Emas Bubahu, semakin banyak yang berkunjung ke Desa Bongo. Nah, sehingga itu memberikan dampak kepada tempat makan, kuliner, tempat-tempat kerajinan tangan misalnya, juga memberikan dampak kepada misalnya kita bisa mendapatkan, atau orang-orang anak-anak remaja di sana bisa mendapatkan penghasilan dari sewa parkir.
1: Dan itu sudah
0: dijalankan. Ya, dan itu sudah dijalankan. Ya. Memang untuk mengelola dan mengorganisir ini butuh kesungguhan lagi.
1: Ya.
0: Kita tidak boleh kendor hanya karena sudah mendapatkan piala Anugerah Desa Wisata, padahal itu baru juara 2, baru pada level 2. Jadi kita harus lebih maju lagi. Ya. Kalau mau juara 1 harus pada level maju, bukan lagi berkembang.
2: Salah satu ikon desa Bubahu yakni Wambohe, gubuk khas Gorontalo yang berdiri begitu rapi di lingkungan pesantren.
0: Keunikan apa saja yang ada di Bongo, kita membangun itu punya nilai filosofis. Misalnya, filosofis yang kita angkat pertama adalah Walimah. Walimah itu artinya perayaan dalam bahasa Arab. Kemudian itu kita bisa temui atau dapatkan pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bongo itu sadar budaya, sangat-sangat sadar budaya, karena dalam setiap pelaksanaan Maulid Nabi secara sukarela menyediakan walimah. Mereka bersemangat memperingati hari kelahiran Nabi, dan mereka juga bersemangat untuk bersedekah pada hari itu melalui walimah. Walimah itu sendiri adalah sebuah wadah yang berisi beragam macam kue dan makanan. Ada nasi kuning, ada ayam, ada daging lah seperti itu, ada ikan. Itu setiap bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, itu dilaksanakan. Dan itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan. Nah, inilah yang coba diangkat oleh Yotama menjadi ikon utama. Nah, makanya di sana ada Tugu Walimah, ada Masjid Walimah, ada Wombohe Walimah. Jadi serba walimah semuanya. Karena memang secara filosofis atau ini secara kultural masyarakat Bubohul sangat identik dengan perayaan Maulid Nabi atau perayaan Walimah itu sendiri di Desa Bongo. Kemudian ada yang mungkin yang ini kurang terpromosikan juga, itu adalah kalender Islam terbesar di dunia. Kita menyebutnya seperti itu karena memang kalender Islam ini dibangun di atas dua bukit yang berdekatan. Jadi orang dulu membayangkan kalender Walimah seperti apa besarnya, tembok atau seperti tidak. Jadi ini adalah kalender yang dibangun di atas dua bukit. Di bukit satunya adalah hari Senin sampai Senin sampai Minggu. Kemudian di bukit satunya adalah bulan Muharram sampai Zulhijjah yang 12 bulan. Ya, kemudian tinggal dipasang bendera sebagai penanda. Misalnya hari Senin dipasang bendera di hari Senin, bulan Zulhijjah dipasang bendera di bulan Zulhijjah. Jadi orang tahu, oh, hari apa ini? Kita datang di hari Senin, bulan apa? Bulan Islamnya, oh, bulan Zulhijjah. Dari bendera itulah kita bisa melihat, oh ya ada. Kemudian keunikan yang lainnya adalah dalam membangun desa, apakah Tugu Walimah, Masjid Walimah Emas, kolam renang, ada satu juga kolam renang yang saya sampaikan. Kita menggunakan ukuran ganjil. Itu ukuran ganjil punya mulai dari 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Contoh, ukuran tiangnya berapa senti, misalnya 33 senti. Gitu. Bahkan untuk ukuran baliho pun kita menggunakan ukuran seperti itu, ganjil ya, juga. Ganjil. Mudah-mudahan itu masih bertahan sampai sekarang. Nilai filosofis yang kita ambil dari situ adalah Allah suka ganjil. Jadi dari situ saja kita ingin menunjukkan sebenarnya memang ada orang, bukankah itu tidak itu hanya angka-angka seperti itu kan, tapi kita menarik sebuah, ini menjadi daya tarik lah seperti itu. Misalnya di Masjid Wali Mamas, kemudian ada kolam renang di sana namanya Kolam Renang 99 yang bentuknya seperti rahim atau kandungan ibu. Iya, itu menjadi ciri khas dan memang itu dibangun sebagai dedikasi untuk Ibu Yotama. Yotama membangunnya untuk ibunya. Jadi bentuknya seperti orang mengandung, gitu. Dilihat tapi dilihat memang dari atas. Gitu. Kemudian tadi Wombohe Walimah sudah ya. Wombohe Walimah itu juga kan Wombohe artinya dalam bahasa Indonesia itu kan kalau Wombohe adalah pondok kecil atau tempat tinggal rumah kecil. Ini memang dibangun ada 4 buah. Dan itu bukan rumah adat. Orang saling salah persepsi menyatakan bahwa itu rumah adat. Padahal itu bukan rumah adat. Itu hanyalah karya seni dari Yotama. Idenya dari Yotama.
2: Bubohu menyajikan konsep wisata yang unik dan menarik. Bukan saja bertumpu pada istilah tempat wisata, tapi benar-benar dibuat menjadi sebuah sistem wisata religi dari hulu ke hilir yang mempunyai nilai dan manfaat sehingga disebut desa wisata.
0: Yang saya dapat sampaikan selama 10 tahun saya membantu Pak Yosep membangun desa wisata religius Bubohu adalah yang pertama, saya harus menyampaikan tentang Pak Yosep itu sendiri, Pak Yotama sendiri. Orangnya ulet, tekun, tidak menyerah, dan punya visi yang besar tentang desa wisata religius Bubohu. Ekspektasi orang di luar perkiraan orang lain, kami membangun desa wisata religius itu bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi kami sedang membangun masyarakat desanya. Menjadi masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam selama saya 10 tahun mendampingi Pak Yotama. Alhamdulillah, selama 10 tahun itu juga wujud dari desa wisata religius Bubohu itu telah nampak, telah terlihat dengan jelas. Misalnya kita bisa melihatnya melalui dibangunnya Taman Wisata Religius Bubohu yang ada pesantren alam Bubohu, ada Wombohe Walimah, ada kolam renang yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi Bubohu. Kemudian juga ada Masjid Walimah Emas Bubohu. Itu juga dibangun selama rentang 2008 sampai dengan 2018 semasa saya jadi direktur eksekutif Bubohu. Awal menerima tawaran Pak Yotama untuk membantu beliau itu pikiran saya langsung melayang jauh bahwa ini berat, tetapi bisa dijalani. Perlahan-lahan, tidak harus sekali jalan langsung jadi, tapi harus secara pelan-pelan. Dan alhamdulillah, selain dua tadi, beberapa hal ya, taman dengan masjid yang dibangun, juga ada SMK Pariwisata Abu Boho yang dilintis bersama. Itu juga masa pembangunannya di masa saya sebagai Direktur Eksekutif PKBM Yotama. Tetapi memang sekolah ini ada yayasannya sendiri, karena untuk penyelenggaraan pendidikan harus ada yayasan sendiri, tidak digabung dengan PKBM Yotama. Yang menjadi yang dikelola oleh PKBM Yotama adalah Pesantren Alam Buboho, Taman Wisata Religius Buboho, dan Masjid Wali Mamas Buboho. Nah, sekarang sudah ada yang menggantikan saya di sejak 2018 itu, ada Direktur Eksekutif yang baru lagi. Jadi kita tidak membangun Desa Wisata Religius Buboho itu hanya untuk satu saat, hanya untuk satu malam, satu momen. Nah, sekarang kan barusan selesai momennya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, kita tidak akan berhenti hanya pada saat pencapaian Anugerah Desa Wisata Indonesia itu saja, tetapi akan tetap mewujudkan yang visi besar tadi, yaitu masyarakat mandiri, unggul, dan maju.
3: Jadi untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian itu, tentunya di Desa Bongo itu kan ada berbagai macam komunitas ya, seperti kita ada Yayasan Wali Mamas, ada PKBM, ada Pok Darwis ya, dan juga pemerintah desa serta lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD itu sangat mendukung. Nah, dalam hal ini sebagai destinasi wisata yang sudah 20 tahun lebih eksis, artinya boleh dikata bahwa Desa Bongo ini adalah salah satu desa yang pertama kali ya menggagas destinasi wisata di Provinsi Gorontalo. Jadi peran utama masyarakat itu memang sangat diperlukan, tapi dalam hal sebagai destinasi yang baru dan masih memerlukan berbagai macam sentuhan, tentu tidak luput dari segala macam kekurangan, dan itu sementara kita benah. Kemarin dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 itu, salah satu kategori yang dinilai adalah souvenir, di mana dalam souvenir itu termasuk situ kuliner, gitu kan. Nah, kemarin kan Pak Bupati menggagas juga tentang wisata kuliner halal gitu. Dan itu tengah kami kembangkan juga. Di Desa Bongo itu atau di Desa Buboho itu ada terdapat bermacam-macam kuliner tradisional Gorontalo. Seperti bubur leluhur, itu adalah salah satu bubur yang juga dikemas dan dikembangkan oleh almarhum Yotama, dan sampai sekarang itu melegenda. Lalu yang kedua, Desa Bongo juga terkenal dengan kuliner tradisional berupa penganan atau kue khas Kolombengi ya. Jadi Kolombengi, di mana-mana itu orang tahu bahwa Kolombengi Desa Bongo itu punya khas dan cita rasa yang tinggi. Tujuan utama dari Pak Almarhum membangun kawasan wisata di sana itu adalah tentunya intinya adalah meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Nah, itu beliau mulai dengan membangun kawasan-kawasan wisata. Di sana itu juga terdapat pesantren alam ya. Kenapa dia dikatakan pesantren alam? Jadi satu desa itu, rumah-rumah penduduk itu, itulah yang dianggap pondok santri gitu kan. Jadi dalam setiap hari, setiap malam itu ada lantunan-lantunan solawat, lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang berasal dari santri-santri yang berada di rumah-rumah. Kemudian juga di sana juga ada sekolah pariwisata, yaitu SMK Pariwisata Buboho. Jadi terlalu banyak bangunan-bangunan ataupun hal-hal yang dirintis oleh almarhum Yotama. Juga perlu saya sampaikan bahwa di Desa Bongo itu juga terdapat satu-satunya museum fosil kayu yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi kalau kita ke Desa Bongo, kita menuju ke Taman Wisata Religi itu, di situ terdapat satu museum yang di dalamnya berisi ratusan bahkan ribuan fosil kayu. Ya. Jadi kayu-kayu yang sudah jutaan tahun lalu dan membatu dan sudah diteliti itu merupakan aset kami juga di Desa Wisata Religi Buboho. Dan itu dibuat ataupun digagas oleh almarhum Yotama semasa beliau hidup.
2: Buboho Bubohu. Nama yang indah dengan pesona yang luar biasa. Sebagai hadiah akhir tahun 2021, disertai doa dan kerja keras, Desa Wisata Bubohu berhasil menjadi juara dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Dan pagi ini meriahnya di RRI Gorontalo karena berlangsungnya RRI Fest dan juga ada beberapa kegiatan lain, yaitu ada bazar UMKM, terus juga ada pemeriksaan gratis, cek kesehatan gratis, dan juga pemeriksaan gratis dengan dokter-dokter spesialis dan ahli yang begitu banyak hadir hari ini di RRI Gorontalo. Jadi untuk mengotak atau mengudula A yang ingin cek gratis, cek kesehatan gratis dan juga untuk berkoordinasi atau konsultasi gratis bersama dokter-dokter spesialis dan ahli, silakan membawa KTP untuk bisa berkunjung ke RRI Gorontalo ya. Dan juga sahabat budaya, mau tahu mengudulaan di pagi ini, di depan juga ada donor darah, ada donor darah dan juga beberapa kegiatan lain. Nanti di jam 2 juga ada lomba bridge ya. Juga di Tripras itu berlangsung nantinya di jam 10 itu ada penilaian audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dan nantinya akan disiarkan melalui Pro 2 FM. Sekali lagi untuk sahabat budaya mengota atau mengudula A yang akan hadir, yang akan sama-sama di pagi hari ini ingin cek kesehatannya, karena di sini juga ada dari Puskesmas Kota Tengah yang menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Dan juga sahabat budaya, untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini hanya sampai di jam 12 siang ya. Hanya sampai di jam 12 siang. Jadi pergunakan sebaik mungkin. Mumpung di RRI Gorontalo itu ada banyak dokter spesialis yang hadir dan itu gratis untuk konsultasinya ya. Ada dokter bedah, dokter jantung, dokter paru, dokter anak, dokter jiwa, juga dokter penyakit dalam, dokter obgyn, terus juga dokter kulit, dokter saraf, dokter mata, dokter THT, dokter anestesi, sama dokter patologi klinik sahabat budaya. Dilalipata membawa KTP, dilalipata membawa KTP sahabat budaya, mau tato mau dula A.

Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya, mau tak temu dua, kita lanjut lagi pagi hari ini masih dengan berbagai kegiatan saat ini mewarnai RRI Fest di halaman belakang RRI Gorontalo, sahabat budaya, mau tak temu dua. Dan kita lanjut lagi dengan info berikutnya, sahabat budaya, mau tak temu dua. Ternyata ada bazar UMKM di lokasi RRI Fest yang mewarnai berbagai kegiatan di hari ini ya. Begitu banyak yang belanja-belanja juga. Nanti ada pangan murah juga ya. Ada cek kesehatan gratis yang banyak juga hari ini ya, datang berkunjung untuk langsung untuk mengecek kesehatan gratis ya. Saat ini di tempat pendaftaran itu masih membludak, dan juga sudah ada dokter-dokter spesialis dan ahli yang juga akan, yang sudah mulai memeriksa para pasien, konsultasi pasien ya. Oke, sahabat budaya, mau tahu mengudara yang mau donor darah atau duolo bisa langsung di halaman depan RRI Gorontalo.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo ode lo isi riki, odi tomola odi amai, malo didu o taripu lio.
3: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Jadi bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Nih, kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, kita bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi sahabat budaya lohulondalo, mengudula omongo tato, mengoti lo, mengoti omo. Walolo habari, lo nunggaya polito ngamila, wati-hati anjayan hadir menemani Anda untuk Nusantara siang di hari ini ya, di Sabtu 5 September 2026 yang luar biasa rame banget di luar sana nih sahabat budaya. Di depan studio nih ya, ada cek kesehatan gratis tuh yang dipadati masyarakat. Kemudian juga tadi diawali dengan kegiatan senam Zumba. Kemudian di Tri Prasetya RRI Gorontalo saat ini juga tengah berlangsung babak penyisian audisi ya Bintang Radio 2026. Anda juga bisa menyaksikan secara streaming di YouTube RRI Gorontalo ya. Anda bisa berikan dukungan dengan cara memberikan vote ya kepada para peserta yang saat ini juga tengah mengikuti audisi Bintang Radio 2026. Semoga akan ada rezeki lagi untuk RRI Gorontalo ya, karena alhamdulillah terbukti RRI Gorontalo sudah ada dua peserta yang masuk ke tingkat nasional, bahkan mendapat juara dua nasional. Ada Doni Jafar sama Hifni ya. Ya, mudah-mudahan tahun ini ada perwakilan RRI Gorontalo yang akan kembali mengikuti di tingkat nasional nanti. Bintang Radio Indonesia 2026. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, kita awali kebersamaan untuk Nusantara siang di hari ini ada request lagu Nusantara ya. Dianja mau sapa dulu nih untuk semua masyarakat yang lagi pada ngumpul di halaman belakang RRI Gorontalo. Ada UMKM juga di sini sahabat budaya, jadi nggak tahu mau kemana. Mari Jo datang kemari di sini. Ada cek kesehatan gratis ya, karena ada 13 dokter spesialis dan juga ada dokter umum yang siap melayani Anda sahabat budaya. Dianja mau spill dulu lagu yang bisa dipilih. Ada lagu Gorontalo seperti biasanya dari Winarti Pakaya di La Omambo Wau. Kemudian ada lagu dari Kinanti Pitu Lowo Ludu. Terus juga ada lagu Manado Balada Pelaut dari Koni Mamah. Terus ada lagu Minang Hati Tamakan Duto dari Elsa Pitaloka. Lagu NTT Pujaan Hati dari Faris Adam. Kemudian ada lagu Ambon Manis Mangustang Hila dari Mita Talahatu. Dan terakhir ada lagu dari Iyad Bustami Tanjung Katung. Ini lagu Melayu ya. Langsung saja Tianja sapa penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja.
0: Jo, Ibu Nelly.
1: Ibu KRRI ini ada telepon.
0: Di sebelah mana kok?
1: Ini masih ada di pas di muka ini.
0: Jo, selesai baperiksa di Ibu Nelly. Oke. Okay. Masih dengan Ti Oma Suci di situ?
1: Iya, masih.
0: Oke, okay. Silakan Ibu Nelly. Lagu yang mana Ibu Nelly?
1: Minang, Jo.
0: Lagu Minang. Oke. Okay.
1: Iya. Kirim salam buat sama fans ya, tanpa terkecuali. Insyaallah sehat selalu.
0: Amin.
1: Spesial kedua buat anakku yang sementara di perguruan, insyaallah sehat selalu, insyaallah dilindungi.
0: Amin.
1: Paling spesial terakhir buat Tianya yang sedang beraktivitas. Insya Allah sehat-sehat selalu. Bersama keluarga tercinta Sinewati Ajus, bersama Cimama Nijihan. Insya Allah diberikan kesehatan panjang umur, sehat selalu, tetap dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Tianya, assalamualaikum.
0: Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini juga tadi ada Ti Ibu Nelly, ada Ti Omali Suci, ada Ti Pak Herman yang ada cek kesehatan gratis juga, tapi saya tidak tahu kalau saya di mana Ti Pak Herman ini. Ada juga Ti Omatio, ya Ti Omatio ada Batampil Hadra dengan Solawat. Wih, keren. Langsung saja sahabat budaya penelpon berikutnya di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lohulondalo.
0: Odu olo, Tata Inka.
2: Iya.
0: Iya, silahkan mau dengar lagu olo.
2: Lagu Manado.
0: Manado, balada pelaut.
2: Iya.
0: Oke, okay. Untuk siapa lagunya?
2: Kirim salam buat Yanja yang lagi beraktivitas. Kalau sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Amin. Buat seluruh fans Jo tempat terkecuali. Salam menjelat hati. Terakhir buat keluarga aja.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya 08 11 430 4040. Saat ini sekali lagi sudah berlangsung juga audisi Bintang Radio Sahabat Budaya. Anda bisa saksikan secara streaming di YouTube RRI Gorontalo ya. Yang pengen dengerin juga bisa di Programa 2 RRI Gorontalo ya. Kalau di YouTube bisa nih lihat juga penampilan dari peserta ya. Oke, silakan Sahabat Budaya penelpon berikutnya 08 11 430 4040. Jadi sudah ada dua lagu tadi ya, lagu Minang sama lagu Manado. Tuh dua lo Sahabat Budaya, 08 11 430 4040 atau juga di 08 22 5 9 9 6 8 2 6 6. Ada siapa penelpon berikutnya di 0822? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam muda ulun balo.
0: Oh duolo.
3: Maaf.
0: Oh maaf nih. Taduolo.
3: Ya hulu ulun balo itu anda.
0: Lagu lo ulun balo buti dulu.
3: Dila umambawa.
0: Ah dila umambawa jojo.
3: Kirim salam buat yang seluruh yang ada kegiatan di studio.
0: Jo, rame dah abot itu RRI Oma Liaf.
3: Pesawat solo menamai.
0: Jo, jo.
3: Buat seluruh apa ya, salam juga buat tetangga saya yang Almi Gusman, ya, si ini juga bersama suami. Kita akan selalu bersama keluarga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ti Omali Afni Tobuladu. Oke, Sahabat Budaya Lolondalo, penelpon berikutnya 08 11 430 4040. Untuk Anda yang masih ingin ikutan gabung, masih dianjak kasih kesempatan yang ingin bergabung di 08 11 430 4040 ya. Sekali lagi di 08 11 430 4040. Kedua lo Sahabat Budaya yang ingin bergabung, Mbak Siti Anja mau tunggu di 08 11 430 4040. Oke, penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya Ulun Dalo Anja
0: Tano. Jo Tano U. Iya.
4: Rame-rame ke RRI.
0: Jo, rame dah aboti. Woluoti Oma Suci, ti Ibu Neli. Woluoti Pak Herman, ti Oma Tio. Rame dah ate Tano.
4: Lagu si Tano belum dapat dengar.
0: Ah, lagu wolo. Woluo boti lagu Lohulondalo, lagu Londo Moladu, Balada Pelaut. Lagu Londo Minang.
4: Oh, Balada Pelaut.
0: Ah, Balada Pelaut. Oke. Okay.
4: Okay. Kirim salam yang di RRI itu. Insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
4: Spesial untuk Anja sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin.
4: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo tano ulondo batu daa. Oke, Sahabat Budaya Lolondalo, Ti Anja putarkan saja lagu yang sudah dipilih tadi, ada lagu Minang, kemudian juga lagu Manado. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak Radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap di

0: keren banget nih sepatu baru kamu. Limited edition ya.
1: Iya dong, harus beli sebelum kehabisan. Lagi diskon 10% nih.
0: Tapi perasaan, bulan kemarin kamu baru beli sneakers kan? Dompet aman.
1: Iya, kayaknya saldo mulai menipis. Tapi kan gaya itu penting.
0: Tunggu dulu. Jangan sampai tren konsumtif bikin kita boros dan terjebak utang. Belajar sih boleh, tapi bijak itu wajib.
1: Ini juga, aku harus lebih pintar atau keuangan. Gaya nggak selalu harus mahal. Yang penting tetap nyaman dan sesuai kebutuhan ya.
0: Setuju. Yuk jadi anak muda yang cerdas dan juga bijak dalam berbelanja. Gaya itu pilihan, tapi keuangan sehat itu keharusan.
2: Bijak dalam belanja, cerdas dalam gaya. Jangan biarkan tren mengendalikan dompetmu. Pilih kebutuhan, bukan sekedar keinginan.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Lanjut lagi sahabat budaya Lolondolo, kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara. Masih ada lagu Gorontalo tapi tadi sudah dipilih ya, di La Omambo Wau. Kemudian masih ada Pitu Lowo Ludu. Terus juga ada Faris Adam, Pujaan Hati, ini lagu dari NTT. Lagu Ambon Manis Mangustang Hila dari Mita Talahatu. Terus juga ada lagu Melayu Tanjung Katung. Iya. Silakan sahabat budaya. Oh, ada Ibu Dokter. Tunggu sebentar Ibu Dokter ya, saya izin siaran dulu. Iya, layanan telepon berikutnya 0811-430-4040. Ada siapa di 0811-430-4040? Atau bisa juga di 0822-5996-8266. Penelpon berikutnya di 0811. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Gorontalo Anjar.
0: Jo, odo olo.
1: Riti Oma Albani dari Pagoyaman.
0: Oma Albani to Pagoyaman. Todo olo Oma Albani mau dungohu lagu olo.
1: Lagu Gorontalo isap kita judul.
0: Lagu Gorontalo di La Omambo Wau Pitu Lowo Ludu.
1: Oh, itu dia juga Anjar.
0: Yang mana?
1: Itu lagu Gorontalo.
0: Oke. Todo olo.
1: Kirim Patano, Ibu Iya, Pak Adri, sama Alam, Pak Cisa Niko.
0: Oke.
1: Semua band yang tak terkecuali Anjar.
0: Baik.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahi wabarakatuh.
1: Odu olo ti Oma Albani Londo Paguyaman. Panelpon berikutnya. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Salam Budaya bersama Perwampat RRI Gorontalo.
1: Iya, Pak Nasrun ya.
2: Iya, Bang.
1: Iya. Oke, okay, Pak Nasrun di Parimo. Silakan Pak Nasrun, lagu yang mana?
2: Lagu apa yang terakhir buat monitor saya ini?
1: Ini ada lagu Gorontalo, lagu NTT, lagu Ambon, sama lagu Riau.
2: Oh, iya, lagu Ambon.
1: Lagu Ambon, oke. Okay.
2: Ya, pertama-tama Bang Radinya ada sahabat tugas. Saya selalu ya, Mas Nokro ke rumah. Tuh, saya selalu saya senang kumpul. Ada Mbak Yati, ada Farida, Pak Herman, Ibu Rosti, ada Pak Udin, Ibu Nelly.
1: Oke. Okay.
2: Ibu Wida, Ima Sohi. Semuanya lah tamu kebetulan. Selamat. Pak Dunia saya selalu bantu ke rumah. Selamat datang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun di Parimo. Saya bacakan dulu yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Dari Oma Lesafik Tomolombulahe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya Lahulundalo. Kirim untuk Ibu Iin. Ibu Iin Mahmud di Engas Samsia Harun. Spesial buat anak-anaknya. Semoga sehat selalu. Terakhir buat Ika Yayan. Sehat selalu sekeluarga. Amin. Ti Oma Lesafik mau badengar lagu Gorontalo. Oke, okay, next ada ti Mama Ibas di Tinelo Telaga Biru. Mau badengar lagu Manado Joe? Kirim untuk semua sahabat budaya. Salam kenal di udara. Spesial untuk ti Anja Yayan. Selamat bertugas. Oke, okay, terima kasih untuk ti Mama Ibas yang ada di Telaga Biru. Salam kenal juga ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Baik sahabat budaya Lolondalo, langsung saja saya hadirkan lagu yang sudah Anda pilih tadi. Ada lagu Gorontalo dan juga lagu dari daerah Ambon. Ini dia lagunya.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah.

Audi yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

0: call atau juga di 0822-5996-8266. Masih ada lagu Gorontalo, lagu Melayu sama lagu NTT ya. Silakan sahabat budaya yang masih ingin ikutan gabung di 0811-430-4040 bisa juga di 0822-5996-8266. Sekali lagi sahabat budaya Lolondalo, Anda bisa ikutan bergabung di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga masih boleh ya sahabat budaya. Iya, di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Todualo sahabat budaya Lolondalo, masih tersisa lagu Gorontalo, kemudian lagu Melayu sama lagu NTT. Selamat siang untuk Anda semua sahabat budaya yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Anda bersama Tian Jayayan untuk request lagu Nusantara di hari ini ya, di 5 September 2026. Di luar sana masih rame sahabat budaya yang pengen datang juga, silahkan ya. Di RRI Gorontalo saat ini ada cek kesehatan gratis, ada sebanyak 13 dokter spesialis ya, dan keahliannya masing-masing. Jadi Anda cukup bawa KTP dan manfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan Anda dan keluarga secara gratis ya. Oke sahabat budaya, saya coba lagi di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Bisa coba lagi sahabat budaya 0822-5996-8266. Bisa juga di 0822-5996-8266. Iya, kalau sudah tidak ada sahabat budaya, Tianja tuntaskan untuk request lagu Nusantara di hari ini. Terima kasih ya. Oh, ternyata masih ada satu penelpon terakhir di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Sahabat budaya Lolondalo, halo Kak Yayan.
0: Halo juga Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Iya, di Ibu Rostin mau dungu lagu wolo.
1: Lagu ikutan do lagu semua.
0: Iya, oh tiga-tiga itu lagu.
1: Iya. Lagi ada waktu kipoki es ini Kak Yayan.
0: Ilongola.
1: Lagi ada waktu kipoki es.
0: Eh.
1: Hari Sabtu ini hari Kak Yayan.
0: Oh, hari Sabtu ya. Luar biasa. Iya. Oke.
1: Okay.
0: Ada baju jual es apa kau? Eskapator.
1: Pop ice.
0: Ah, pop ice. Ih, gagal panas-panas begini, eh.
1: Iya, kan cuma tekan mau asar,
0: eh. Oke. Todo lo mo. Bakirim untuk siapa?
1: Sama aja tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Kak Yayan yang sedang beraktivitas, insya Allah selalu sama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin.
1: Kak Yayan.
0: Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tianja tuntaskan untuk request lagu Nusantara ya sahabat budaya. Yang belum sempat bergabung, insya Allah di hari Senin bisa ikutan kembali bergabung. Dan di jam 11 siang nanti seperti biasanya akan ada rangkuman buletin berita bahasa Gorontalo bersama Tipa Kuni. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulam nalo betiap polima banda-banda lo habali lo hulam nalo habali uhi walia to ungut di minggu mola betia tehas din Daniel Watia ta mo potunggu lolo iya. Mengodulawa mengotato pamalenda harapulio umai paduli totamate umalo totibawada haragalio. Palalu mopowoluo upo kalaja mialo upo lahuala tamate. Ta olu-olu hulato pertanian Jamaluddin Hamid lo otanggulai modata hasil lo tamate masa tiabuti nabo dilapo otulia lo mongotani. Sabu haraga lo tamate malo to tibawa lo umopa. Potala pamalenda ma mohundula UMKM uma mo powali tamate umali sos tomat. Mealo uewo lio mao. Alihu boli lo tamate buti lo data mai hasililio debo donggo mai o haraga. Harapulio ode pamalenda mai mopowoluo tambati upo lahuala tamate. Alihu mongotani dilamalo mopotali mo aami hasili umalo totibawa lo haraga. Musi ma aturuolo to umo pomulo. Wau ode ponyulu lo pertanian mongohi potunua potuhata. Wanu bolo molahu haraga wolo upilo mulo mao. Masa tia mongotani lo tamate bolohi indopati tunung. Mengulah mongotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Ngurblao mengutato. Kohunda tirta limutu lo otanggulai udonggo lanto-lanto ngapolo dulahe odie modata tama susah mo otaputa luhe beresi. Ngopohia uhi pola ya niat tolohu taluhu ode bele-belealo wau olo ma hipo depi-depita taluhe beresi ode tapa lalu lo taluhu. Uma lo kalajahe lumo wolo Polres Tolimutu, SPN Polda, BPBD, wau balai sungai tohu lenggalo. I direktur lo Perumda Tirta Limutu, Tommy Hendra Said lo otanggulai, upalalu lo taluhe beresi beti, toilandala lo Boliohuto, mo otilango, pulu bala, dunga lio, bongo meme, limboto barat wau tilango. Inlangilio taluhu Perumda Tirta Limutu melokalaja helumo wolo Perumda Tirta Kota. Anihu mo otu heta taluhu. Sabu ma ilo duhenga tapa lalu lo taluhe beresi. Pohile lio ude bomohe mati taluhu. Po upo uda ode potubu wau uilu molo. Pohile lio ode tama susalo taluhe beresi hu amo pola puru ode pamalenda. Mungulamo ngutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

dari Jalan Sudirman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Ini, jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh,
1: seperti
2: gitu.
1: Mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu. Jadi gitu, karena memang
2: udah
1: awalnya
2: mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepet, bukan, kalau yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Okay.
1: Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian itu yang di sebelah kita.
2: Oh,
1: nanti
2: ya, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya?
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya Mas. Karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random aja. Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya dari sini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, iya. Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita pindah.
2: Ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba sekalian lihat. Oh, ini
1: banyak banget nih, lihat bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh, ini juga?
1: Ini ya sudah, jadi sudah lumayan gede kalau ini. Oh. Karena memang tumbuhnya pun juga random. Ya. Hmm. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini diambil.
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi sudah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapihan.
1: Okay. Nah, ini tempat penyapihan kita.
2: Oh, nah, seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini sudah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri
1: ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
1: 20-30 cm itu sudah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf?
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya?
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya?
1: Penyapihan,
2: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa, itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama,
2: ya?
1: Sebelah sini juga sama.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti?
1: Tahap penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini, fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Biasanya kalau hujan, biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya dulu sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Itu. Yang udah siap, ya, siap panen atau sudah tanam?
1: Oh, ya, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Oke, saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Ya sekalian tahu.
2: Maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita ambil pemilihan biji nya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit itu yang kita pastikan ada bijinya, tapi kalau yang nggak ada bijinya biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Seperti itu karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Okay. Yang keras atau apa kayak
1: ya,
2: gitu bijinya
1: ya.
2: Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga ya.
1: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul.
2: Panennya
1: ini paling cepatnya bisa dilihat dengan yang lain. Ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih
1: 1,5 sampai 2 tahun.
2: Oh, 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya?
1: Baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Okay. Kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
2: Boleh,
1: jenis
2: boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali Mas.
1: Ya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
1: Ada sini, tanaman hias saja sebenarnya itu cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan? Bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
2: Oke.
1: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Ya ya ya. Ya. Oke. Mana selain tadi?
1: Nah, yang sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
1: Ah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya. Tuh. Ini Javanica.
1: Ini Javanica.
2: Ini?
1: Kalau yang ini Vistida namanya.
2: Vistida.
1: Vistida.
2: Oh.
1: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun dua untuk tahun bisa tumbuh seperti
1: baru
2: ini?
1: Baru bisa berbunga.
2: Waduh. Gitu.
1: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Mm-hmm. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh, tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu Edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat Edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga Edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga Edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman Edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik Edelweiss di alam, karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu itu belum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, mau kuasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Arnel lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96 Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya. Kurang lebih sekitar 30 beca setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. Awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat. Kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan. Sorong, Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya. Pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu. Pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga. Sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga. Begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen buka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Sahabat budaya Luhulun Dalu, monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo, muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Yeah, when the volunteers came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Budin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak. gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Racen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, dan kemeriahan NRI Fest 2026 masih terus berlangsung, sahabat budaya, meskipun cuaca terik di luaran sana. Ini terlihat banyak sekali antusias masyarakat yang mengikuti acara ini dari pagi tadi ya. Saat ini masih tengah berlangsung pengundian door prize, sahabat budaya. Tadi sudah ada yang dapat mesin cuci ya, kemudian ada yang dapat sepeda. Wih, keren. Selamat untuk para pemenang ya. Insya Allah tahun depan masih tetap akan ada acara serupa, sahabat budaya. Tian Jayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Sahabat budaya Lohulun Dalo, musim kemiri pada masa lalu tidaknya jadi waktu bagi masyarakat Bengkulu untuk memanfaatkan hasil alam. Nah, bagi anak-anak, musim tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengumpulkan buah kemiri yang kemudian digunakan sebagai alat permainan tradisional bernama sekakeak. Sekakeak ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari Bengkulu. Nama permainan ini diambil dari bahasa Rejang Lebong yang berarti buah kemiri, sesuai dengan benda utama yang digunakan dalam permainan, sahabat budaya. Ketika musim kemiri tiba, anak-anak biasanya lebih mudah mendapatkan buah tersebut. Kemiri yang dikumpulkan ini kemudian menjadi bagian penting dalam permainan yang dilakukan bersama teman-teman. Permainan sekakeak ini memang tidak membutuhkan peralatan khusus ya, karena setiap pemain hanya cukup menyiapkan sedikitnya 2 buah kemiri sebelum permainan dimulai. Jumlah pemainnya paling sedikit 2 orang dan tidak memiliki batas maksimal. Semakin banyak kemiri yang berhasil dikumpulkan, semakin seru pula permainan yang dapat dilakukan. Karena itu, musim kemiri ini jadi momentum yang ditunggu untuk memainkan sekakeak ini. Sekakeak ini termasuk permainan yang bersifat kompetitif. Para pemain saling berhadapan untuk menentukan pemenang dengan menggunakan buah kemiri yang telah disiapkan. Kesederhanaan permainan ini, sahabat budaya, memperlihatkan bagaimana anak-anak pada masa lalu memanfaatkan benda-benda yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai sarana hiburan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Eh, ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Podcast.

Sahabat budaya lolo ndalo, mongo dulo amongo tato, mongo tilo, mongo tiamo, perkembangan media sosial melahirkan beragam istilah baru ya, yang kerap digunakan generasi Z dalam berinteraksi sehari-hari. Istilah ini tidak hanya muncul dalam percakapan langsung, tapi juga populer digunakan di berbagai platform digital. Beberapa istilah seperti healing, FOMO, kemudian spill, red flag, hingga delulu kini semakin sering terdengar. Nah, kata-kata ini bahkan telah digunakan di luar media sosial dan jadi bagian dari percakapan generasi muda saat ini. Kepanjangan dari FOMO adalah fear of missing out, yaitu rasa khawatir atau takut tertinggal aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Nah, istilah ini digunakan ketika seseorang merasa perlu untuk mengikuti tren atau kegiatan tertentu agar tidak merasa ketinggalan. Kemudian spill, ya. Spill ini digunakan ketika seseorang diminta membagikan informasi atau menceritakan sesuatu secara terbuka. Red flag ini digunakan untuk menyebut perilaku atau situasi yang dianggap sebagai tanda peringatan dalam sebuah hubungan ataupun pergaulan. Kemudian ada delulu, ya. Delulu ini berasal dari bahasa Inggris, yakni delusional. Kata ini sering digunakan sebagai candaan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu berkhayal atau memiliki keyakinan yang dianggap tidak realistis. Dan yang terakhir ada kata healing, ya. Healing ini sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk beristirahat ataupun memulihkan diri setelah menjalani berbagai aktivitas. Penggunaannya di media sosial kemudian berkembang menjadi istilah yang lebih umum di kalangan anak muda. Kemunculan berbagai istilah ini menunjukkan bahwa bahasa di kalangan Gen Z terus mengalami perkembangan, di mana media sosial ini juga jadi salah satu ruang yang mempercepat penyebaran kata dan istilah baru kepada netizen. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilan di Jepangkona. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Kalau hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Ya, Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilake. Kalau saya itu keturunan ketujuh dengan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh,
0: okay. Sampai umur 60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan Diembe 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir, Pak. Karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya sudah menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matulbula Kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matulbula Kiki, Ju Panggola ini sebagai Matulbula Kiki, berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matulbula Kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo itu tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis, Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matulbula Kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi adat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara'ah bersendiadat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai seorang salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
4: pertama kali
3: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Beliau berhasil di sini. baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Eyato. Raja Eyato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Toitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Eyato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Eyato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Eyato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, and company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Eyato diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka kalau tidak salah. Ceylon, sehingga ada gelar beliau Tato Selongi yang diselonkan, artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke, juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini, dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu, karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau?
3: Itu yang tidak diketahui, yang masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan, karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
3: ada pengunjung.
1: Ya,
3: itu. Dan itu turun temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Itu ada berapa kubur?
3: Iya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu.
4: Yang satu
3: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya cetrakan tadi. Oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah. Itu yang saya sering sampaikan. Bukan berarti salah, cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas, bahwa tanah itu diambil, dikuras, tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti itu sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan. Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa, zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul. Seperti itu, artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacekliknya. Jadi dari situlah, sehingga banyak yang misalnya musim kemarau, atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka, misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang, itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggola masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani, masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggola tersebut.
5: Oh, tujuannya memang ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam ke Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan. Karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya, yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Nah, sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu, kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
6: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah, Cuman bercerita-bercerita ya akhirnya langsung diambil itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya. Itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara, perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupur, bikin beda itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai beda itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu ma'o toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo pi ilimu, ea bilobilohu itikatimu.
3: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja, dia akan sembuh. Dan itu
1: sebenarnya,
3: itu benar.
1: Banyak yang berhasil.
3: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ, cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja berdoa, apa semua silakan zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti artinya begini sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijawab.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut Laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut Ilimu Lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
3: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka. Sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya Langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.
2: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
3: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan, kan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Jadi seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu benda mati, yang digali, diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
1: Tidak di tempat.
3: Tidak di tempat lain, jadi seperti itu.
2: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
3: Memang sih kalau kemarin sempat terdata, baru terdata, belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus. Karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah, jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
2: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir. Sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Bersama Bapak Kadar Abu Bakar, selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

Sahabat budaya Lolondalo, masyarakat di berbagai daerah itu memiliki beragam cara untuk mengawetkan bahan makanan ya. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota dengan keterbatasan akses transportasi atau bahkan di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga hasil produksinya perlu diolah agar dapat bertahan lebih lama. Salah satu bahan makanan yang sering diawetkan adalah ikan laut. Di wilayah pesisir timur Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone dan sekitarnya, hasil tangkapan nelayan berupa ikan ini sangat melimpah, terutama ikan tuna yang terkenal memiliki cita rasa lezat serta nilai jual yang cukup tinggi. Nah, melimpahnya hasil tangkapan ikan tuna pada masa lalu ini jadi tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk menjaga kualitas ikan agar tetap dapat dikonsumsi dalam kondisi baik. Terutama saat teknologi pendingin belum tersedia, sahabat budaya. Nah, kondisi ini mendorong masyarakat pesisir Bone untuk memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai metode pengawetan alami ya. Nah, hasil olahan ikan yang diawetkan ini kemudian dikenal dengan nama ikan dempo. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan dulu ikan tuna segar, kemudian diiris tipis-tipis, dan dibubuhi dengan garam. Selanjutnya, ikan yang sudah dilumuri garam tadi disimpan dalam wadah tertentu sebagai proses pengawetan. Cara sederhana ini membuat ikan dempo dapat bertahan lebih lama, sehingga dapat dibawa keluar daerah atau bahkan dikonsumsi beberapa hari kemudian. Informasi selengkapnya tentang ikan dempo ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda menyaksikan keindahan tari Pakarena? Tari tradisional khas Makassar ini merupakan simbol kelembutan, kesopanan, dan keanggunan perempuan Sulawesi Selatan. Gerakannya yang halus dan penuh makna, menggambarkan cerita tentang rasa syukur, penghormatan, dan harmoni antara manusia dan alam. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendang dan suling yang menciptakan suasana magis dan menenangkan. Tari Pakarena bukan hanya seni pertunjukan, tapi juga bagian dari warisan budaya yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.
1: Aja nari telele, kaya cawe tok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

cuaca seperti ini kayaknya enak tuh ya minum es pisang ijo. Nah, es pisang ijo ini merupakan salah satu kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang dikenal dengan cita rasanya yang manis dan juga menyegarkan. Hidangan ini terdiri atas pisang yang dibalut adonan tepung berwarna hijau, disajikan dengan bubur sumsum, es serut, susu kental manis, dan juga sirup khas Makassar. Kuliner ini sahabat budaya kerap jadi pilihan sebagai hidangan penutup maupun menu untuk berbuka puasa. Di Makassar, es pisang ijo ini juga sering dinikmati bersama makanan khas lainnya seperti jalangkote dan gogos ikan. Es pisang ijo diperkirakan telah hadir sejak awal abad ke-20 dan awalnya disajikan dalam berbagai acara penting masyarakat Bugis Makassar. Hidangan ini diciptakan sebagai sajian yang menyegarkan untuk menghadapi cuaca tropis yang panas. Nah, pas banget nih, sahabat budaya ya. Warna hijau pada balutan pisang itu berasal dari campuran tepung yang diberi pewarna alami seperti daun pandan ataupun daun suji. Nah, dalam budaya setempat sahabat budaya, warna hijau ini melambangkan kesuburan, keharmonisan, dan kelimpahan sumber daya alam. Informasi ini sekaligus menjadi informasi terakhir untuk Nusantara siang di hari ini ya, di Sabtu 5 September 2026. Terima kasih untuk Anda sahabat budaya Lolondalo yang sudah setia mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Jangan dulu kemana-mana karena setelah ini ada Tata Rahma yang akan menemani Anda di Nusantara Sore. Watiati Anjayan Mohindupo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lowlondalo, Hegong dikenal sebagai salah satu kesenian tari tradisional masyarakat Sika, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dimainkan secara berkelompok dengan gerakan yang dilakukan secara berirama. Para penari mengenakan busana adat Sika yang memperkuat identitas daerah dalam pertunjukan. Iringan musik tradisional menjadi bagian penting dalam mengatur tempo dan juga gerakan penari. Hegong dapat ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat maupun acara budaya masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, Salawaku merupakan perisai tradisional yang dikenal dalam budaya masyarakat Maluku. Bentuknya dibuat untuk melindungi tubuh dan digunakan bersama senjata tradisional di dalam konteks tertentu. Salawaku juga sering muncul sebagai properti dalam tarian dan pertunjukan adat Maluku. Pembuatannya memanfaatkan bahan alam seperti kayu dengan bentuk yang disesuaikan dengan fungsi dan tradisi setempat. Hiasan pada salawaku dapat memiliki karakter berbeda sesuai daerah pembuatnya. Ke informasi terakhir sahabat budaya, sarune balon merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Batak di Sumatera Utara. Instrumen ini memiliki bentuk panjang dengan bagian peniup dan lubang-lubang nada. Permainannya menggunakan teknik tiupan tertentu untuk menghasilkan rangkaian melodi. Sarune balon menjadi bagian dari perangkat musik tradisional Batak Toba, terutama dalam ensemble gondang. Bunyi yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan menjadi pengisi melodi dalam permainan musik. Keberadaannya berkaitan erat dengan berbagai kegiatan adat dan tradisi masyarakat Batak. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Selanjutnya, peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 adalah
1: peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Juara 2, Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
2: Congratulations, selamat kepada para peraih penghargaan 5 terbaik desa.

0: sektor perekonomian wisata religi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Belajar agama Islam sambil wisata religi bisa Anda lakukan di Desa Adat Bubohu, Gorontalo.
1: Saya Andi Kamaruf, merupakan Direktur Eksekutif PKBM Yotama yang ada di Desa Wisata Religi Bubohu, Desa Bongo, Kecamatan Batura Pantai. Desa Wisata Religi Bubohu adalah merupakan sebuah kawasan wisata yang dibangun dalam konsep religi yang dirintis, dikembangkan dan dibangun oleh salah seorang tokoh, ya, tokoh nasional yang merupakan putra asli Desa Bongo. Beliau adalah almarhum Yosef Tahir Ma'ruf yang biasa disapa dengan Yotama. Jadi Pak Yotama membangun sebuah kawasan wisata religi di Desa Bubohu itu, beliau membangun 3 destinasi wisata, ya. Dan itu merupakan satu keunggulan Desa Wisata Bubohu, di mana di satu desa mempunyai 3 destinasi. Yang pertama adalah Taman Wisata Religi Bubohu, yang kedua adalah Masjid Wali Ma'emas Bubohu, dan yang berikut adalah SMK Pariwisata yang berbasis religi. Dan di Bongo juga ada terdapat satu destinasi penunjang, yaitu Pantai Dulanga. Jadi Desa Wisata Religi itu kan sudah identik dengan setiap tahun itu ada event, ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad itu di Desa Religi Bubohu selalu dilaksanakan apa yang disebut dengan Festival Walima. Jadi Festival Walima itu menampilkan para Dewa Lima, juga tentang kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti Karnaval Budaya, Seminar Budaya, juga tentang atraksi-atraksi budaya lainnya. Dan itu berkat rintisan dan kiprah salah seorang tokoh yang bernama almarhum Yotama. Nah, baru-baru ini kami juga Desa Wisata Religi Bubohu berkesempatan mengikuti Lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di dalam hal ini oleh Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Dan kami selaku pengelola wisata juga mengikuti ajang itu. Dan alhamdulillah kami mendapat peringkat 2 nasional dalam kategori desa wisata berkembang. Jadi dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia itu ada 7 kategori yang dinilai, ya. Yang pertama adalah kategori CHSE-nya, ya, CHSE. Terus yang berikut adalah daya tarik wisata, konten kreatif, souvenir, desa digital, homestay, dan toilet. Jadi 7 kategori itu yang dinilai, ya. Dan alhamdulillah Desa Bongo bisa memenuhi 7 kategori itu. Karena 7 kategori terpenuhi, maka Desa Wisata Religi Bubohu berhak untuk mendapatkan Anugerah Desa Wisata Terbaik kategori Desa Wisata Berkembang, juara 2 tingkat nasional.

0: kilometer dari Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo, Desa Adat Bubohu, membentang di Kecamatan Batunda Apantai.
1: Ketika Pak Yoktama pertama kali merancang atau membuat konsep dasar mengenai pembangunan pendirian Desa Wisata Religius Bubohu, itu dimulai tahun 1997.
2: Wah, udah lama ya?
1: Lama. Dan Pak Yoktama waktu itu punya visi, yaitu lakukan sesuatu untuk kampung halamanmu, minimal memikirkannya sebelum kamu berbicara banyak tentang bangsa yang besar. Nah, dari visi itulah Yoktama mulai merancang, menyusun konsep, mematangkan konsep, mensosialisasikan konsep kepada masyarakat, baik internal Bongo maupun masyarakat di luar Desa Bongo. Nah, itu dilakukan tidak hanya dalam waktu singkat, tapi selama 10 tahun, dari 1997 sampai dengan 2007. Kenapa begitu lama? Karena konsepnya bukan hanya konsep tempat wisata, tapi konsepnya adalah desa wisata. Nah, berbeda antara tempat wisata dan desa wisata. Kalau tempat wisata, orang bisa datang pergi, mungkin tidak terlalu memiliki kesan. Tetapi kalau desa wisata, yang kita prioritaskan adalah masyarakatnya, bukan tempat wisatanya sebenarnya. Tempat wisata hanyalah penarik, menjadi daya tarik kunjungan para wisatawan, tetapi kehidupan sosial budaya masyarakat itulah yang menjadi tujuan dan target utama. Kemudian di tahun 2008 mulailah Pak Yoktama mempublikasikan atau istilah kita memproklamirkan bahwa desa wisata atau Desa Bongo menjadi Desa Wisata Religius Bubohu. Nah, waktu itu ditandai dengan pelaksanaan Festival Walimah untuk pertama kalinya.
2: Di sana ya, Pak?
1: Ya, Festival Walimah itu diselenggarakan pada saat perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Nah, itu tahun 2008. Nah, mulai dari situlah kemudian dilakukan pembangunan fisik. Mulai dari membangun Taman Wisata Religius Bubohu, membangun pesantren alam sebagai pendukung, penunjang utama kegiatan keagamaan, karena kita berbicara tentang religius. Kemudian membangun SMK Pariwisata Bubohu untuk menyiapkan sumber daya manusianya untuk menopang dan menunjang pengelolaan Desa Wisata Religius Bubohu, membangun Masjid Walimah Emas. Kemudian seiring waktu juga kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, membentuk yang namanya Beranda Museum Sejarah Gorontalo. Iya, ada juga fosil kayu.

0: Justru saya melihat kalau dari prestasi itu ada tiga kategori besar menurut saya. Ada kategori rintisan, berkembang, dan maju. Nah, sejak dirintis 97 oleh Pak Yotama selama 22 tahun sampai 2019 boleh meninggal itu, kita langsung pada posisi berkembang, bukan pada rintisan. Tapi itu sudah langsung pada posisi berkembang. Berarti sedikit lagi, satu tingkat lagi, satu level lagi, kita akan menuju wisata maju. Dan itu bukan impian lagi, bukan mimpi di siang bolong sekarang itu. Karena kita sudah bisa mewujudkan itu. Yang dulu dianggap gila, ide gila, tidak mungkin, sekarang sudah mewujud dalam bentuk apresiasi secara nasional melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tetapi visi dan misi Yotama tidak berhenti di situ. Kenapa saya selalu menyebut nama Yotama? Karena memang ini ide, konsep dasarnya, gagasannya
1: murni
0: ya, dari beliau. Dan beliau orang Bongo. Itu kemurnian itu harus dijaga, bahwa ide dari orang Bongo untuk Bongo. Jadi bukan ide dari orang lain. Nah, konsep dasar atau visi misinya adalah yang lain adalah menuju masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, untuk range waktunya beliau itu merancang selama 50 tahun. Jadi sejak 97 kita hitung 50 tahun ke depannya sampai pada 2047. Desa mandiri, masyarakatnya mandiri, unggul, dan maju itu kita harus bisa capai. Bahasa keharusan di sini ini adalah motivasi. Gitu. Karena buktinya di usia 22 tahun desa ini, Desa Wisata Religius Lubahu ini sejak dicetuskan, kita sudah, tadi yang saya sampaikan, langsung melompat ke prestasi desa wisata berkembang, bukan rintisan. Dan selangkah lagi kita maju.
1: Perekonomiannya gimana nih Pak, untuk menyentuh masyarakat?
0: Dampak secara ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat, dan inilah yang memang menjadi rancangan atau visi misi dari Yotama tadi. Untuk menciptakan masyarakat mandiri harus secara ekonomi juga. Nah, dengan adanya Taman Wisata Religius Bubahu, dengan adanya Masjid Walima Omas Bubahu, semakin banyak yang berkunjung ke Desa Bongo. Nah, sehingga itu memberikan dampak kepada tempat makan, kuliner, tempat-tempat kerajinan tangan misalnya, juga memberikan dampak kepada misalnya kita bisa mendapatkan, atau orang-orang anak-anak remaja di sana bisa mendapatkan penghasilan dari sewa parkir.
1: Dan itu sudah
0: dijalankan. Ya, dan itu sudah dijalankan. Memang untuk mengelola dan mengorganisir ini butuh kesungguhan lagi. Ya, kita tidak boleh kendor hanya karena sudah mendapatkan piala Anugerah Desa Wisata, padahal itu baru juara 2, baru pada level 2. Jadi kita harus lebih maju lagi. Kalau mau juara 1 harus pada level maju, bukan lagi berkembang.
2: Salah satu ikon Desa Bubohu yakni Wambohe, gubuk khas Gorontalo yang berdiri begitu rapi di lingkungan pesantren.
0: Keunikan apa saja yang ada di Bongo, kita membangun itu punya nilai filosofis. Misalnya, filosofis yang kita angkat pertama adalah Walima. Walima itu artinya perayaan dari bahasa Arab. Kemudian itu kita bisa temui atau dapatkan pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Bongo itu sadar budaya, sangat-sangat sadar budaya. Karena dalam setiap pelaksanaan Maulid Nabi, secara sukarela menyediakan walima. Mereka bersemangat memperingati hari kelahiran Nabi, dan mereka juga bersemangat untuk bersedekah pada hari itu. Melalui walima. Walima itu sendiri adalah sebuah wadah yang berisi beragam macam kue dan makanan, ada nasi kuning, ada ayam, ada daging lah seperti itu, ada ikan.
1: Ini rutin dilakukan.
0: Itu setiap bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, itu dilaksanakan. Dan itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan. Nah, inilah yang coba diangkat oleh Yotama menjadi ikon utama. Nah, makanya di sana ada Tugu Walima, ada Masjid Walima, ada Wombohe Walima. Jadi serba Walima semuanya. Karena memang secara filosofis atau ini secara kultural masyarakat Bubohu sangat identik dengan perayaan Maulid Nabi atau perayaan Walimah itu sendiri di Desa Bongo. Kemudian ada yang mungkin yang ini kurang terpromosikan juga, itu adalah kalender Islam terbesar di dunia. Kita menyebutnya seperti itu karena memang kalender Islam ini dibangun di atas dua bukit yang berdekatan. Jadi orang dulu membayangkan kalender Walimah seperti apa besarnya, tembok atau seperti tidak. Jadi ini adalah kalender yang dibangun di atas dua bukit. Di bukit satunya adalah hari Senin sampai Senin sampai Minggu. Kemudian di bukit satunya adalah bulan Muharram sampai Zulhijjah yang 12 bulan. Ya, kemudian tinggal dipasang bendera sebagai penanda. Misalnya hari Senin dipasang bendera di hari Senin, bulan Zulhijjah dipasang bendera di bulan Zulhijjah. Jadi orang tahu, oh hari apa ini? Kita datang di hari Senin, bulan apa bulan Islamnya? Oh bulan Zulhijjah. Dari bendera itulah kita bisa melihat, oh ya ada. Kemudian keunikan yang lainnya adalah dalam membangun desa, apakah Tugu Walimah, Masjid Walimah Emas, kolam renang, ada satu juga kolam renang yang saya sampaikan. Kita menggunakan ukuran ganjil. Itu ukuran ganjil punya mulai dari 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Contoh, ukuran tiangnya berapa senti, misalnya 33 senti. Gitu. Bahkan untuk ukuran baliho pun kita menggunakan ukuran seperti itu, ganjil ya, juga. Ganjil. Nah, mudah-mudahan itu masih bertahan sampai sekarang. Nah, nilai filosofis yang kita ambil dari situ adalah Allah suka ganjil. Jadi dari situ saja kita ingin menunjukkan sebenarnya memang ada orang bukankah itu tidak itu hanya angka-angka seperti itu kan, tapi kita menarik sebuah ini menjadi daya tarik lah seperti itu. Misalnya di Masjid Walimah Mas, kemudian ada kolam renang di sana namanya kolam renang 99 yang bentuknya seperti rahim atau kandungan ibu. Itu menjadi ciri khas dan memang itu dibangun sebagai dedikasi untuk Ibu Yotama. Yotama membangunnya untuk ibunya. Jadi bentuknya seperti orang mengandung. Gitu. Dilihat tapi dilihat memang dari atas. Gitu. Kemudian tadi Wombohe Walimah sudah ya. Wombohe Walimah itu juga kan Wombohe artinya dalam bahasa Indonesia itu kan kalau Wombohe adalah pondok kecil atau tempat tinggal rumah kecil. Ini memang dibangun ada 4 buah. Dan itu bukan rumah adat. Orang saling salah persepsi menyatakan bahwa itu rumah adat. Padahal itu bukan rumah adat. Itu hanyalah karya seni dari Yotama. Idenya dari Yotama.
2: Bubohu menyajikan konsep wisata yang unik dan menarik. Bukan saja bertumpu pada istilah tempat wisata, tapi benar-benar dibuat menjadi sebuah sistem wisata religi dari hulu ke hilir yang mempunyai nilai dan manfaat sehingga disebut desa wisata.
0: Yang saya dapat sampaikan selama 10 tahun saya membantu Pak Yosep membangun desa wisata religius Bubohu adalah yang pertama, saya harus menyampaikan tentang Pak Yosep itu sendiri, Pak Yotama sendiri. Orangnya ulet, tekun, tidak menyerah, dan punya visi yang besar tentang desa wisata religius Bubohu. Ekspektasi orang di luar perkiraan orang lain, kami membangun desa wisata religius itu bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi kami sedang membangun masyarakat desanya. Menjadi masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam selama saya 10 tahun mendampingi Pak Yotama. Alhamdulillah, selama 10 tahun itu juga wujud dari desa wisata religius Bubohu itu telah nampak, telah terlihat dengan jelas. Misalnya kita bisa melihatnya melalui dibangunnya Taman Wisata Religius Bubohu yang ada pesantren alam Bubohu, ada Wombohe Walimah, ada kolam renang yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi Bubohu. Kemudian juga ada Masjid Walimah Emas Bubohu. Itu juga dibangun selama rentang 2008 sampai dengan 2018 semasa saya jadi direktur eksekutif Bubohu. awal menerima tawaran Pak Yotama untuk membantu beliau itu, pikiran saya langsung melayang jauh bahwa ini berat, tetapi bisa dijalani. Perlahan-lahan, tidak harus sekali jalan langsung jadi, tapi harus secara pelan-pelan. Dan alhamdulillah, selain dua tadi, beberapa hal ya, taman dengan masjid yang dibangun, juga ada SMK Pariwisata Abu Boho yang dilintis bersama. Itu juga masa pembangunannya di masa saya sebagai Direktur Eksekutif PKBM Yotama. Tetapi memang sekolah ini ada yayasannya sendiri, karena untuk penyelenggaraan pendidikan harus ada yayasan sendiri, tidak digabung dengan PKBM Yotama. Yang menjadi yang dikelola oleh PKBM Yotama adalah Pesantren Alam Buboho, Taman Wisata Religius Buboho, dan Masjid Wali Mamas Buboho. Nah, sekarang sudah ada yang menggantikan saya di sejak 2018 itu, ada Direktur Eksekutif yang baru lagi. Jadi kita tidak membangun Desa Wisata Religius Buboho itu hanya untuk satu saat, hanya untuk satu malam, satu momen. Nah, sekarang kan barusan selesai momennya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, kita tidak akan berhenti hanya pada saat pencapaian Anugerah Desa Wisata Indonesia itu saja, tetapi akan tetap mewujudkan yang visi besar tadi, yaitu masyarakat mandiri, unggul, dan maju.
3: Jadi untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian itu, tentunya di Desa Bongo itu kan ada berbagai macam komunitas ya, seperti kita ada Yayasan Wali Mamas, ada PKBM, ada Pok Darwis ya, dan juga pemerintah desa serta lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD itu sangat mendukung. Nah, dalam hal ini sebagai destinasi wisata yang sudah 20 tahun lebih eksis, artinya boleh dikata bahwa Desa Bongo ini adalah salah satu desa yang pertama kali ya menggagas destinasi wisata di Provinsi Gorontalo. Jadi peran utama masyarakat itu memang sangat diperlukan, tapi dalam hal sebagai destinasi yang baru dan masih memerlukan berbagai macam sentuhan, tentu tidak luput dari segala macam kekurangan, dan itu sementara kita benahi. Kemarin dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 itu, salah satu kategori yang dinilai adalah souvenir. Di mana dalam souvenir itu termasuk di situ kuliner, gitu kan? Nah, kemarin kan Pak Bupati menggagas juga tentang wisata kuliner halal, gitu. Dan itu tengah kami kembangkan juga di Desa Bongo itu atau di Desa Buboho itu ada terdapat bermacam-macam kuliner tradisional Gorontalo, seperti bubur leluhur itu adalah salah satu bubur yang juga dikemas dan dikembangkan oleh almarhum Yotama, dan sampai sekarang itu melegenda. Lalu yang kedua, Desa Bongo juga terkenal dengan kuliner tradisional berupa penganan atau kue khas Kolombengi ya. Jadi Kolombengi di mana-mana itu orang tahu bahwa Kolombengi Desa Bongo itu punya khas dan cita rasa yang tinggi. Tujuan utama dari Pak Almarhum membangun kawasan wisata di sana itu adalah tentunya intinya adalah meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Nah, itu beliau mulai dengan membangun kawasan-kawasan wisata. Di sana itu juga terdapat pesantren alam ya. Kenapa dia dikatakan pesantren alam? Jadi satu desa itu, rumah-rumah penduduk itu, itulah yang dianggap pondok santri, gitu kan. Jadi dalam setiap hari, setiap malam itu ada lantunan-lantunan solawat, lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang berasal dari santri-santri yang berada di rumah-rumah. Kemudian juga di sana juga ada sekolah pariwisata, yaitu SMK Pariwisata Buboho. Jadi terlalu banyak bangunan-bangunan ataupun hal-hal yang dirintis oleh almarhum Yotama. Juga perlu saya sampaikan bahwa di Desa Bongo itu juga terdapat satu-satunya museum fosil kayu yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi kalau kita ke Desa Bongo, kita menuju ke Taman Wisata Religi itu, di situ terdapat satu museum yang di dalamnya berisi ratusan bahkan ribuan fosil kayu. Jadi kayu-kayu yang sudah jutaan tahun lalu dan membatu dan sudah diteliti itu merupakan aset kami juga di Desa Wisata Religi Buboho. Dan itu dibuat ataupun digagas oleh almarhum Yotama semasa beliau hidup.
2: Bubohu. Nama yang indah dengan pesona yang luar biasa. Sebagai hadiah akhir tahun 2021, disertai doa dan kerja keras, Desa Wisata Bubohu berhasil menjadi juara dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren.

Umbat tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada apakah gerangan, ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan.

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan deraian air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
3: Dia adalah Muhammad.

Setelah tenang, dia bertanya memastikan. Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepada aku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini kita ketemu lagi sahabat budaya untuk gelaran Sabtu 5 September 2026 untuk Nusantara sore sampai di jam 7 malam nanti. Tata Rahma akan nemenin sahabat budaya semuanya.
1: Kenal dengan kantong semar. Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Sahabat Budaya, menit ke-14 dari pukul 15 saat sekarang di studio kami, Sahabat Budaya. Iya, Sahabat Budaya, kita saat ini ada di Jejak Nusantara, dan untuk Jejak Nusantara kali ini, Tata Rama itu akan berbagi seputar ketika nama kota berubah. Jadi sejarah di balik pergantian nama tempat di Indonesia nih, Sahabat Budaya. Jadi ada nama sebuah kota yang apa namanya, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau taken for granted, Sahabat Budaya. Jadi setiap hari jutaan orang menyebut nama tempat tinggal mereka. Jadi menuliskan alamat pada dokumen, ada memesan tiket perjalanan, atau mengetikkan lokasi pada aplikasi navigasi tanpa pernah benar-benar memikirkan dari mana nama tersebut berasal. Nah, apa juga arti filosofis di baliknya gitu, dan mengapa pada kurun waktu tertentu nama tersebut harus diubah. Nah, namun dalam kacamata sejarah dan sosiologi politik, nama tempat atau toponimi bukanlah juga sekedar deretan huruf netral yang berfungsi sebagai penanda lokasi di atas peta, Sahabat Budaya. Di balik sebuah nama ini tersembunyi tumpukan memori kolektif, narasi kekuasaan, jejak bahasa, dinamika politik, hingga pergulatan identitas suatu bangsa juga. Jadi ketika nama sebuah kota berganti, perubahan tersebut hampir selalu menandai titik balik penting dan berakhirnya suatu rezim politik, ya, lahirnya ideologi baru, pembersihan dari jejak penjajahan, atau juga upaya menegaskan kembali kearifan lokal yang sempat terpinggirkan, Sahabat Budaya. Nah, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu menyimpan jejak perjalanan toponomi yang sangat kaya dan dinamis. Dan perubahan nama dari Jayakarta menjadi Batavia, ya, lalu berubah lagi menjadi Jakarta, dari Fort de Cook menjadi Bukit Tinggi, dari Buitenzorg kembali menjadi Bogor, hingga yang terbaru perubahan nama wilayah administrasi di berbagai daerah pasca otonomi. Semuanya itu memancarkan kisah tentang bagaimana masyarakat Nusantara mengenali, menguasai, merubuhkan, dan memberi makna pada ruang tempat mereka hidup dari generasi ke generasi, Sahabat Budaya.
1: Kembali kanan sini, oh, mari dendang timur, dendang lagu timur manis.
3: Sahabat Budaya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda melalui VOC dan pemerintah kolonial Hindia Belanda, itu mengubah secara mendasar fungsi toponomi di Nusantara. Jadi bagi kekuatan kolonial, menamai sebuah tempat bukan sekedar masalah kemudahan pengucapan, melainkan juga tindakan simbolis untuk mengklaim kedaulatan, juga menancapkan stempel kekuasaan mereka, dan mengintegrasikan wilayah jajahan ke dalam sistem administrasi modern mereka, Sahabat Budaya. Dan penguasa kolonial juga menerapkan dua pendekatan utama dalam mengubah toponomi di Nusantara. Nah, pendekatan pertama adalah mengganti nama lokal secara total dengan nama-nama bernuansa Eropa, begitu ya. atau nama tokoh militer dan bangsawan Belanda. Jadi contoh paling nominental di pendekatan terjadi pada tahun 1619 ketika Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Coen menaklukkan kota pelabuhan Jayakarta. Nah, di atas puing-puing Jayakarta yang dibakar, Coen mendirikan kota benteng baru dan menamai Batavia. Nah, meminjam nama suku Batavi, nenek moyang bangsa Belanda. Jadi perubahan ini adalah pesan politik yang sangat tegas, dan Jakarta yang merdeka telah musnah, dan di atas tanah tersebut telah berdiri jantung kekaisaran dagang Belanda di Asia. Pola serupa juga terjadi di berbagai wilayah lain seperti di Jawa Barat, ya, kawasan pegunungan yang dinamai apa namanya Buitenzorg, yaitu berasal dari bahasa Belanda yang berarti bebas dari rasa cemas atau kesusahan, yang kelak kembali menjadi Bogor, Buitenzorg, ya, jadi Bogor gitu. Nah, di Sumatera Barat, benteng pertahanan militer kolonial diberi nama Fort de Kok, diambil dari nama Jenderal Hendrik Merkus de Kok, sahabat budaya. Nah, untuk menandai wilayah yang kini kita kenal sebagai Bukit Tinggi, di Teluk Bayur pelabuhan dikembangkan dan dinamai dengan Emma Haven, sahabat budaya, untuk menghormati Ratu Emma dari Belanda. Sementara pelabuhan Cilacap dinamai Wilhelminaven, sahabat budaya. Dan pendekatan kedua adalah eropanisasi atau ejaan penyesuaian fonetis terhadap nama-nama lokal agar lebih mudah diucapkan oleh lidah pejabat kolonial dan dicatat dalam naskah administrasi. Ada nama Buleleng di Bali sering ditulis sebagai Buelongan gitu, atau disesuaikan ejaannya, maka di ejaannya gitu, sahabat budaya. Ada Makassar gitu juga diubah menjadi Macassar, ya, atau Surabaya Surabaya gitu, ya, atau Bandoeng. Ada Buitenzorg itu tadi kan, Buitenzorg Bogor, Surabaya itu akhirnya jadi Surabaya, ya, gitu-gitu, sahabat budaya. Yang dan melalui kodifikasi dalam peta-peta resmi kartografi kolonial, nama-nama versi Belanda inilah yang, sahabat budaya, akhirnya diakui secara internasional, sementara nama-nama tradisional perlahan terpinggirkan dari dokumen hukum formal, sahabat budaya. Tapi di titik balik besar berikutnya dalam sejarah pergantian nama kota

0: berlangsung singkat dan penderitaan fisik bagi rakyat. Kebijakan pergantian nama ini juga memiliki dampak psikologis yang sangat mendalam, sahabat budaya. Dan kebijakan ini secara tidak langsung meruntuhkan juga mitos superioritas kolonial Belanda dan membangkitkan kembali kebangsaan identitas lokal serta kesadaran nasionalis di kalangan pemuda Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Beta bukan baju dari Mita Talahatu, sahabat budaya. Kita masih terus di Jejak Nusantara untuk sore hari ini. Nah, di seputar ketika nama kota berubah ya, sahabat budaya. Nah, ini sahabat budaya bagi para sejarawan ya, antropolog, nama tempat adalah juga fosil hidup gitu, yang menyimpan data berharga mengenai perjalanan sebuah peradaban. Nah, dengan membedah lapisan-lapisan nama-nama di suatu wilayah, para peneliti juga dapat merekonstruksi sejarah masa lalu yang mungkin tidak tertulis dalam buku-buku naskah resmi. Nah, toponomi membantu kita memahami beberapa hal mendasar seperti jejak migrasi dan bahagia bahasa. Nah, diantaranya keberadaan nama-nama berunsur bahasa Sangsekerta, ada yang bahasa Arab juga, Tionghoa, Portugis, Belanda, dan bahasa-bahasa daerah di berbagai pelosok Nusantara, itu membuktikan bahwa Indonesia sejak ribuan tahun lalu adalah persimpangan budaya global yang sangat terbuka. Next lagi ada rekonstruksi ekologi masa lalu gitu. Jadi di sini nama-nama daerah dapat memberi petunjuk mengenai kondisi bentang alam masa lalu, sahabat budaya. Nah, daerah yang bernama Rawa Bening, ada hutan kayu, ada pondok gede di Jakarta, itu juga memberikan informasi ekologis bahwa kawasan metropolis tersebut di ribuan tahun lalu merupakan juga rawa-rawa subur ya, dan hutan yang lebat. Nah, terus juga ada perubahan nama tempat dari masa ke masa, juga itu memberikan peta kronologis mengenai kapan suatu wilayah berada di bawah pengaruh kerajaan lokal, kapan ditaklukkan oleh kekuatan kolonial, dan kapan diintegrasikan ke dalam negara Republik Indonesia, sahabat budaya. Nah, pada kesimpulannya sih, sahabat budaya, sejarah pergantian nama kota di Indonesia itu mengajarkan kita bahwa tempat-tempat yang kita pijak hari ini adalah sebuah narasi terbuka yang terus ditulis dan ditulisi ulang, sahabat budaya. Nama sebuah kota bukan sekedar petunjuk teknis agar kita tidak tersesat di jalan, melainkan sebuah arsip hidup yang bernafas. Dari nama Jakarta direbut menjadi Batavia, lalu dikembalikan menjadi Jakarta. Nah, dari Fort De Cook yang kembali menjadi Bukit Tinggi, hingga proses pengembalian nama Makassar dan Papua pada era modern, setiap perubahan nama itu adalah panggung di mana masyarakat Indonesia menegaskan kembali kedaulatan atas ruang hidup mereka sendiri. Saya cukupkan untuk Jejak Nusantara di sore hari ini, sahabat budaya. Semoga bermanfaat informasinya, dan insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi. Tetarama belum ngapain. Masih akan berlanjut untuk Prodangdut Anja ya? Iya, oke. Kita masih di Prodangdut ya. Sampai jam 5. Cemungut. Oke, selamat menikmati sorenya, sahabat budaya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini socoatel. Kata socoatel merupakan bahasa Meksiko, soco yang artinya busa, dan latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama socoatel diubah menjadi socolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang ada di Perode Angdut untuk sore hari ini. Silakan sahabat budaya di 0811 430 4040 sama 0822 599 6826. Dan untuk list lagunya ada All Artist KDI dengan Hujan di Malam Minggu, karena memang mau malam minggu sabantar. Ada Ikan Nurjana, Pohon Cinta, Kristina Wisra Popo, Mimi Farah Bucin, Elvi Sukaisi dengan Bosan Mengalah. Ada Gus Aldi dengan Parodi Sayang, Malagata dengan Bagai Kristal Kaca, Lesti Takdir Cinta featuring Rizky Billar. Ada Kalia Siska dengan Sia-Sia Ku Berjuang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana sayang?
1: Oma Afni Wiladi.
0: Halo Oma Afni.
1: Dan juga Tata Rahma.
0: Halo, silakan Oma Afni sayang, mau lagu yang mana?
1: Hujan di Malam Minggu, insya Allah sama Hujan teman.
0: Oh, amin ya Allah, iya itu Allah, ada doa-doa.
1: Oke, sama-sama. Salam sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kedua, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Halo Iin.
2: Halo,
0: ya sayangku. Ibu Iin apa kabar? Sehat. Ibu Iin sehat insyaallah juga ya. Ibu Iin, lagunya lagu yang mana sayang?
2: Yang Malagata.
0: Malagata, oke.
2: Pertama mohon maaf ya tidak sempat datang, soalnya tadi lagi ada doa di masjid.
0: Oh iya, tidak apa-apa. Lain kali insya Allah, iya. Umur panjang. Tahun depan berarti.
2: Iya,
0: nanti kegiatan depan. Tahun depan polik toh. Oke sayang, terima kasih Bu Iin. Insya Allah nanti mau diinfokan.
2: Terima kasih
0: sayang. Amin. Amin amin. Terima kasih, doa yang sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Iin, sahabat budaya. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amso tidak baku dapat kok tadi.
3: Yo, apa tidak ada? Cari-cari
0: sampai jam berapa tadi? Ada poli Amas sampai di kantor somo setengah 11. Ama ada. Ama bapak ku dapat denti oma unyu-unyu denti mama Lika.
3: Ada dengan si Oma unyu-unyu aku poli ya.
0: Tidak ada poli tadi, Ama ada di muka studio dengan dia sayang.
3: Dengan si Mama Lianjayayan.
0: Nanti tadi bawa dengan si Mama Lika, ambil dengan si Ibu Lika, baru dengan si Oma unyu-unyu.
3: Terakhir aku dapat dengan si Mama Lika. Jadi dia lagi ada borong nasi indo.
0: Iya hati.
3: Solat terus babili geprek di situ somak.
0: Oh.
3: Tidak tahu aku pe anak kan sebab WA. Sama pulang.
0: Pulangnya berapa Bunda ini tadi?
3: Ajan lohor itu saya sepulang.
0: Oh, berarti masih talak.
3: Karena anakku.
0: Oh, iya betul, baru anak soka balakang. Betul, ama soka balakang habis dari studio ama soka balakang.
3: Sebabnya pasti enggak.
0: Oke. Okay.
3: Pasti Tata Denis, pasti Abi, pasti Kabakre.
0: Oke sayang, hujan di malam minggu bagai kristal kaca.
3: Insya Allah itu hujan sama turun kemarin. Sama
0: amin,
3: berdoa.
0: Amin, amin, amin. Oke.
3: Oke, kata amatku sayang cinta. Insya Allah sehat-sehat
0: amin,
3: selalu
0: amin,
3: bersama
0: amin,
3: si
0: amin.
3: Adik Sati. Semoga dia dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih kata amatku sayang cinta.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir. Penelpon terakhir untuk sesi pertama maksudnya, bukan penelpon terakhir di sore hari ini ya. Atau kita ke lagu aja dulu sahabat budaya. Kita penelpon dulu. Iya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mbak E.
4: Iya, sehat ya, Ma.
0: Insya Allah sayang. Mbak Yati silakan, lagunya yang mana?
4: Lagu yang Wish of Ra apa-apa itu sudah terpilih ya?
0: Belum, sebentar aja ya sekalian ya.
4: Iya.
0: Oke, terima kasih.
4: Ada acara apa kak tadi di RRI kak?
0: Iya, ada acara RRI Fest tadi, jadi ada pemeriksaan kesehatan gratis. Padahal ada banyak DP dokter, ada dokter cinta.
4: Iya, saya
0: enggak
4: tahu, mungkin bisa
0: pergi,
4: saya
0: enggak
4: tahu.
0: Oh iya, awas Ronti Enga tidak kasih info ya, awas Ronti Enga ini ya.
4: Tidak, saya enggak, saya enggak juga enggak ada kasih kabar.
0: Oh, kadarullah, lewat poli, nanti umur panjang.
4: Insyaallah.
0: Insyaallah. Oke, terima kasih Mbak Em. Amin, amin, amin.
4: Selamat bertemu keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Tidi Lopolo Palo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polo Palo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polo Palo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polo Palo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polo Palo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

0: Oke, orang ada di posisi lagi. Di sesi kedua, sahabat budaya, silakan 811. Sama 0822 juga ya. Untuk yang mau WA silakan di 0811 430 4040, sahabat budaya. Untuk lagunya masih tersisa banyak ini. Ada Ikan Nurjana dengan Pohon Cintanya, ada Wisra Popo. Oke, ada Mimi Farah dengan Bucin. Siapa yang lagi bucin? Ada Bosan Mengalah Elvi Sukaisi, ada Gus Aldi dengan Parodi Sayang. Emang sayang boleh diparodikan gitu ya? Boleh kayaknya ya. Tergantung masing-masing orang sih ya. Terus ada Lesti dengan Takdir Cinta featuring suaminya ya, Rizky Billar. Ada Kalia Siska dengan Sia-sia Ku Berjuang. Mundur, mundur mbak. Kalau sia-sia berjuang, mundur sayang, mundur, mundur. Assalamualaikum. Halo ha.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: dari Ibu Rostin di Sidomulyo.
0: Ibu Rostin, silakan Ibu Rostin sayang.
1: Lagunya Ora Popo.
0: Wisra Popo. Oke.
1: Oke, sekarang mah.
0: Iya. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menelpon selanjutnya di belakangnya Ibu Rostin. Halo.
2: Halo, Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Abi Rifancu.
2: Apa kabar Tata Rama?
0: Alhamdulillah, masya
2: Allah. Alhamdulillah sehat. Masih ramai di kantor.
0: Kurang yang bermain bridge. Tidak mau ikut.
2: Oh. Terima kasih.
0: Oh, kalau Anan pintar itu bermain bridge itu. Buang Anan taruh Anam begitu stokang ya. Tanya mengerti. Oke sayang, lagunya mau yang mana?
2: Sia-sia Ku Berjuang.
0: Sia-sia Ku Berjuang. Kok mundur sayang, mundur, mundur, mundur.
2: Pulang.
0: Pulang sayang.
2: Enggak usah.
0: Jangan tahu bikin malu.
2: Terima kasih.
0: Oke, assalamualaikum. Sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 811. Halo.
3: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
3: tidak nyambung poli ini.
0: Ini Titiano Upoli tere-tere poli. Oke, Tano U. Tano U, lagunya yang mana? Sia-sia Ku Berjuang sama Wisra Popo. Oke, sayang.
3: Oke sayang,
0: Tisano
3: tidak bisa tadi.
0: Oke. Insya Allah. Oke sayang.
3: Terima kasih sayang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak di belakangnya Tisano. Ada lagi satu penelpon sahabat budaya. Setelah itu kita ke lagu. Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Lah kok dimatikan? Sejahat itukah saya? Kok dimatikan? Silakan satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Tata Amma.
0: Halo sayang, dengan siapa di mana?
4: Ibu Sri, mau suka mana Nisa? Buat tidak aku dapat
0: Kina, tadi Amma ada tadi mau. Tapi Amma.
4: Siapa yang aku dapat?
0: Amma tadi ada Denti Oma Suci tadi, Denti Mama Lika.
4: Banyak sekali orang di situ. Saya diiritolah.
0: Oh, ama su tidak bajalang. Su tidak bajalang, pokoknya dalam studio.
4: Iya, itu saya ada dulu. Saya punya anak yang bajual itu.
0: Oh, Masya Allah. Oke, Ibu Sri sayang. Oh, iya Ati. Wisra Popo ya. Oke. Insya Allah, insya Allah nanti insya Allah. Iya. Oke, insya Allah. Iya sayang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya menit ke-55 lintas dari pukul 16 sore. Yang sudah bergabung di line telepon, terima kasih ya. Jadi yang mencukupkan untuk Bro Dangdut untuk sore hari ini, insya Allah kita bisa ketemu besok-besok. Amakan nemenin Sahabat Budaya sampai jam 7 malam nanti. Selamat menikmati sore Anda.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik sahabat Dunia, saya cukupkan untuk musik dan adanya. Dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini 5 September 2026 pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami sampaikan juga penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di daerah Suawa, Kabilata, Palimboto, Batu Dating, Gola, menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Timbawa ditambah 1 menit, Anggrek, Pulihutu dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumelata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, Molosipat ditambah 7 menit. Kami sampaikan untuk Anda pendengar azan maghrib hari ini pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sadaqallahul Azim, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Asna Kukwes AG dengan judul Mencegah Bahaya Narkoba dan Miras sebagai Ancaman Ketahanan Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Pendengar setia risalah maghrib RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga pada sore yang penuh keberkahan ini kita masih dapat mendengarkan dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Pendengar risalah maghrib yang berbahagia, sembari menanti gema azan maghrib berkumandang, sejenak bersama kita menyimak risalah dengan judul Mencegah Bahaya Narkoba dan Miras Sebagai Ancaman Ketahanan Nasional. Tema ini penting karena narkoba dan minuman keras bukan hanya persoalan individu. Dampaknya dapat merusak diri, keluarga, masyarakat, generasi muda, dan pada akhirnya ketahanan bangsa. Pendengar yang dirahmati Allah, narkoba dan minuman keras sering masuk ke kehidupan seseorang melalui hal yang terlibat sederhana. Ada yang bermula dari rasa ingin tahu, ada yang bermula dari ajakan teman, ada yang karena ingin dianggap gaul, ada yang karena ingin melupakan masalah, ada pula yang awalnya hanya mengatakan, "Saya cuma mencoba sekali." Dampaknya dapat berupa rusaknya kesehatan, terganggunya fungsi akal, rusaknya hubungan keluarga, menurunnya prestasi belajar, hilangnya produktivitas, masalah ekonomi, konflik sosial, meningkatnya perilaku berisiko, serta rusaknya masa depan generasi muda. Karena itu, mencegah jauh lebih baik daripada menunggu kerusakan terjadi. Islam melarang khamar. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan manusia. Selalu satu tujuan utama syariat adalah menjaga akal, sebab dengan akal manusia dapat mengenal Allah, membedakan yang benar dan yang salah, mengambil keputusan, dan menjalankan tanggung jawab sebagai manusia. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan yang sangat tegas mengenai khamar atau minuman yang memabukkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisir wal ansabu wal azlamu risum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Khamar menimbulkan permusuhan dan menjauhkan dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat berikut, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91, yang artinya, sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Ayat ini menunjukkan bahwa dampak minuman keras tidak berhenti pada kesehatan seseorang. Ia juga dapat mempengaruhi hubungan antar individu, keluarga, dan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu yang memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin hamrun wa kullu hamrin haram." Yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.
0: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahrah putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antar umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Edi Silito Ngade Boyo. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Masya Allah, jatuhnya malam minggu, tanggal muda. Jadi bisa, senang hatinya kita insya Allah ya. Selamat menikmati malam minggunya aja sahabat budaya. Insya Allah malam minggu kali ini bisa menjadi malam minggu yang paling indah untuk kita semuanya ya. Untuk malam-malam minggu selanjutnya, untuk hari-hari selanjutnya pastinya juga insya Allah. Iya, masih dengan update informasi untuk malam hari ini sahabat budaya. Seputar Turki mendorong diplomasi redakan ketegangan Iran Amerika Serikat. Amin insya Allah ya. Jadi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan percakapan telepon dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Jadi percakapan tersebut dilakukan pada Jumat 4 September 2026 dilansir dari Anadolu dan Yeni Safak. Jadi kedua pemimpin membahas meningkatnya ketegangan di kawasan serta perkembangan regional dan juga global. Dan dalam percakapan tersebut Erdogan mengatakan Turki sedang berupaya membantu mengakhiri ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Ankara juga berusaha membantu menyelesaikan konflik dan krisis lain yang terjadi di Timur Tengah, dan Erdogan menegaskan bahwa Turki akan terus menjalankan diplomasi yang berorientasi pada perdamaian. Ia juga mengatakan Ankara tidak akan pernah membenarkan serangan terhadap negara-negara sahabat di kawasan. Erdogan menentang serangan militer terhadap negara-negara Muslim tetangga, dan menurutnya sikap tersebut merupakan juga bagian dari upaya Turki untuk mendorong stabilitas di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk Sahabat Budaya. Direktorat Komunikasi Turki juga mengatakan Erdogan secara aktif menjalankan berbagai inisiatif untuk meredakan kebuntuan antara Teheran dan Washington. Ankara juga berupaya membantu menyelesaikan konflik lain di berbagai wilayah Timur Tengah, dan ketegangan antara Iran dan juga Amerika Serikat saat ini berkaitan antara lain dengan keamanan maritim dan perundingan nuklir sahabat budaya. Turki selama ini mempertahankan juga hubungan kerjasama dengan Teheran maupun Washington, dan hubungan tersebut memungkinkan Ankara memainkan peran sebagai penghubung dalam berbagai krisis sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita internasional tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz.

0: Jalan.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Terjadi bencana alam.
4: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: FM 95,1 MHz.

Pangkur Sagu, sahabat budaya. Iya, sudah mengantar kita pada menit ke-55 menit dari pukul 18 saat ini. Artinya Ama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah bisa ketemu besok-besok ya. Amin, amin. Ada Tita tuh yang bisa aku nemenin sahabat budaya sampai jam 12 malam nanti. Dan Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati malam minggu Anda.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada apakah gerangan, Ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai Ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah Ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai Ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja. Baiklah, akan

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan deraian air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
1: Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan?
0: Setelah tenang, dia bertanya memastikan. Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepada aku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia.

masih dari jalur Sudirman 30 Kota Gorontalo untuk berlanjutan dari siaran Pro 4 RRI Gorontalo malam ini bersama saya Titatu Indah. Dan untuk Pelangi Nusantara masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat budaya. Untuk edisi hari ini, jumpa kita di hari Sabtu, tanggal 5 September 2026.

ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahingetang. Gunung api bawah laut Mahingetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nampilah, kamu ini yang tumpu tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pun mana, dia pun tete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau agudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan, kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, jam 19.51 menit waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, sahabat budaya, ada kain yang dibuat melalui proses tenun tradisional dengan motif dan komposisi warna yang khas. Dan tradisi itu ternyata sudah menggunakan ulos, terus diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Gorontalo tidak pernah sepi dengan gerakan patriotisme dalam melawan penjajah hingga meraih kemerdekaan. Ada sosok yang patut dikenang keberanian dan semangat patriotisme yang tak pernah pudar. Adalah Jalaluddin Tantu. Sejak kecil sangat disiplin, giat, dan bertanggung jawab.
1: Letnan Kolonel Penerbang Jalaluddin Tantu, putra Gorontalo, tak banyak yang mengetahui tahun kelahiran dari almarhum. Yang saya tahu pasti dari kehidupan beliau pada saat berstatus menikah dengan putri kelahiran Gorontalo bernama Sri Ellen Taha atau kemudian menjadi Sri Ellen Jalaluddin Tantu Taha. Jalaluddin terilhami dengan semangat bela negara yang hidup dan tumbuh subur di wilayah Gorontalo dengan prinsip dalam bahasa lokal disebut Openu de memutio tulalo bodila memutio baya. Lebih baik mati daripada menanggung malu hidup dijajah, lipu podulualo. Negeri harus dibela dengan jiwa, raga, dan harta, batanga pemaya, nyawa pudungala, arata potembulu.
0: Semangat yang terus berkobar membuat Jalaluddin Tantu bergabung dengan Angkatan Udara. Di benaknya, pertumbuhan Angkatan Udara erat kaitannya dengan kebangkitan Indonesia. Dia harus menorehkan sejarah perjuangan bangsa dengan tinta emas.
1: Setelah Jalaluddin Tantu resmi menjadi TNI Angkatan Udara, Jalaluddin ditugaskan di Halim Perdana Kusuma sebagai perwira penerbang pada tahun 1954, kurang lebih sekitar itu. Kemudian pada tahun 1955, Jalaluddin kembali ditugaskan, dipromosikan menjadi perwira penerbang skadron di salah satu unit satuan Angkatan Udara.
0: 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat, Badan Keamanan Rakyat dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Jiwa-jiwa Angkatan Udara kala itu menegakkan kemerdekaan dan perebutan senjata dari penjajah. Perjuangan Jalaluddin Tantu terus berlanjut, sampai pada operasi Trikora Pembebasan Papua. Jalaluddin mendharma baktikan kepada Ibu Pertiwi, menerbangkan pesawat Dakota bersama penerbang lainnya, menerjunkan pesawatnya di tanah Papua.
1: Di tanggal 16 Mei 1962, mereka mendapatkan perintah untuk menerjunkan prajurit-prajurit TNI di Irian Barat. Sayang sekali, Laha sepanjang tanggal 16 Mei itu diguyur oleh hujan deras sepanjang hari hingga malam hari, sehingga terpaksa dua pesawat Dakota lainnya urung tak bisa berangkat. Tersisa hanya ada dua pesawat yang mungkin bisa diberangkatkan jika kemudian cuaca menjadi lebih baik, yaitu pesawat Dakota dengan tail kode ekor 480 yang diterbangkan pada saat itu oleh Kapten Penerbang Jalaluddin Tantu, dan yang satunya lagi adalah Dakota dengan nomor ekor T478.
0: Perjuangan Jalaluddin Tantu dan para pejuang Angkatan Udara lainnya belum berakhir. Mereka harus berjuang karena terjadinya konfrontasi dengan Malaysia.
1: Jauh sesudah itu, kemudian datang kepada tahun 1964. Di tahun-tahun ini, negara tetangga kita Malaysia di bawah Perdana Menteri Tun Abdul Razak sedang memformulasi dan mengembangkan konsep negara federasi persemakmuran Malaysia. Malaysia didukung oleh negara-negara tetangganya, antara lain Singapura, juga Australia, New Zealand, terutama Inggris. Di bawah dukungan ini, mereka berani mengembangkan wilayah negara federal persemakmuran Malaysia hingga ke wilayah Sarawak, Kalimantan Utara. Ini yang membuat Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno marah, dan dia kemudian menolak. Tak hanya cukup menolak, dia menghimpun kekuatan seolah merasa tak gentar dengan persekutuan Malaysia dengan beberapa negara yang membackupnya. Dia kemudian mengerahkan kekuatan besar TNI elit pada saat itu. Ada RPKAD, ada pasukan gerak cepat PJT, dan pasukan-pasukan lainnya, termasuk pesawat-pesawat tempur tercanggih yang dimiliki TNI pada saat itu. Mitchell, F-1 Albatros, termasuk Hercules C-130, dan pesawat-pesawat lainnya. Di antara pesawat-pesawat itu, terdapatlah satu pesawat yang diterbangkan oleh penerbang Jalaluddin Tantu, yaitu pesawat Hercules C-130 dengan tail 1307. Ya. Jalaluddin mendapat perintah dari komandan unit satuannya untuk mengantarkan 47 pasukan PJT, pasukan gerak cepat yang dipimpin oleh Kapten Suroto, ke wilayah atau ke daerah operasi. Ya.
0: Jalaluddin Tantu terkenal dengan kepintarannya menerbangkan pesawat di atas permukaan air laut untuk menghindari tangkapan senjata lawan. Pesawat C-130 Hercules T-1307 yang membawa 8 kru, yaitu co-pilot Kapten PNB Alboin Huta Barat, Navigator Mayor Udara Juamardi, Kapten Udara Suroso, Letnan Udara 1 Soekarno, LMU 1 Sabil, LMU 1 Sutopo, serta LMU 2 M. Rukmana, kehilangan kontak dan dinyatakan hilang diperkirakan masuk laut perairan Selat Malaka.
1: Di menit-menit terakhir pantauan, yang terjadi adalah tower kendali kehilangan kontak dengan C-130 Hercules yang diterbangkan oleh Jalaluddin. Inilah saat-saat terakhir yang menegangkan. Pesawat ini cebur masuk ke laut. Seluruhnya bersama krunya 8 orang dan 47 pasukan, termasuk Kapten Suroso, termasuk Letnan Kolonel Sugiri. Mereka tewas tanpa diketemukan. Diduga rupanya, Jalaluddin tidak hanya tenggelam, pada saat bermanuver meninggalkan titik terbang awal di kegelapan malam itu, tetapi juga dia harus berusaha menghindari radar musuh yang sudah mengunci untuk menembaknya. Tetapi serangan dari musuh tidak hanya satu sumber, karena itu dugaan itu menyatakan bahwa Jalaluddin berusaha menghindari hujan peluru dari pihak lawan, tetapi mungkin sudah takdirnya sehingga tanpa bekas bersama bangkai pesawatnya dia masuk ke dalam perairan Selat Malaka pada saat itu. Jalaluddin tewas sebagai pahlawan nasional, sebagai pahlawan Dwikora.
0: Jalaluddin Tantu, pahlawan patriot Gorontalo yang telah mengabadikan seluruh jiwa raganya untuk Ibu Pertiwi. Saat ini namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di tanah kelahirannya Gorontalo. Jasamu takkan dilupakan, perjuangan dan pengorbananmu takkan hilang dari ingatan. Jalaluddin Tantu, namamu harum terukir indah di negeri ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat budaya, mengudula, mengunta, atau mengutil, mengutiamu. Kami pun juga punya info-info terupdate yang kami hadirkan dari portal resmi kami, rri.co.id. Nah, sahabat budaya, tadi di kantor RRI Gorontalo itu ada banyak event yang dilaksanakan. Salah satunya adalah pelaksanaan audisi putaran pertama Bintang Radio RRI yang juga dimeriahkan oleh 25 peserta yang dinilai melalui kiriman video mereka dan sudah mendapatkan siapa yang nanti akan berlomba lagi di putaran kedua. Putaran kedua ini, sahabat budaya, nanti akan berlangsung pada tanggal 18 September 2020. 6. Penilaian dengan sistem penilaian 70 dari dewan juri dan 30 dari voting ini juga sudah kami kantongi ya, sahabat budaya, dari ketiga dewan juri yaitu Hasdin Daniel, Dian Hamsa, dan Muhammad Devris Adam. Dalam proses penilaian ini, para dewan juri melihat sejumlah aspek kemampuan peserta mulai dari kualitas vokal sampai dengan teknik bernyanyi. Tentunya acara ini kan sifatnya lomba, apalagi ini lomba bernyanyi yang dinilai ada beberapa aspek seperti vokal, tekniknya, dan beberapa aspek lainnya lagi. Nah, sahabat budaya, putaran kedua nanti akan menjadi tahapan berikut bagi peserta terpilih untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya dan melanjutkan perjuangannya dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026 yang nantinya menuju ke lomba antar korwil ya. Korwil 5 nih, ada yang berlomba dari Gorontalo perwakilannya, terus juga ada dari Manado dan ada dari Tahuna yang sering kita kenal dinamakan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna ya. Oke, sahabat budaya, mengudula, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Beberapa informasi lainnya juga seputar kegiatan di RRI Fest yang tadi sudah dimeriahkan oleh berbagai masyarakat dengan peran dan partisipasi mereka, dalam hal ini di donor darah, terus juga ada 400-an lebih yang dilayani oleh dokter. Dokter ini juga dokter yang bertugas dan tergabung di Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo yang diketuai oleh Bapak Dokter Isman ya, yang kita kenal dengan dokter ahli saraf begitu. Jadi teman-teman dokternya Isman itu tadi ada di sini. Terima kasih banyak sudah memberikan partisipasinya. Jadi ada beberapa dokter spesialis yang datang ya di RRI Gorontalo tadi untuk menyemarakkan RRI Fest yang dilaksanakan oleh RRI Gorontalo. Informasi-informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Paran keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya.

0: Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan KINJ. Permainan KINJ mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

0: Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
1: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus.

0: Apalagi kata orang di depan, di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan, masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana keliling sampai di atas walaupun capek.
1: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
2: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
1: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
3: Ramai di sini. Ini cuma satu dua orang ini yang sudah habis hari raya ini.
4: Tapi banyak juga turis asing.
3: Iya ada. Jerman juga ada. Belanda. Jepang yang datang di sini.
1: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
3: 1,75 meter. Habis itu. 1,75 meter baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang pernah lapis dengan bagus rapi. Habis kita angkat batu, ini kelihatan sudah ada misil di dalam. So itu yang tidak berani itu dibongkar. Itu pulang. Saya semua ambil apa alat itu. Link ini belum ini kena dia tahan saya. Dia bilang jangan dulu. Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel-meselnya itu bagus ini. Putih yang di dalam ini.
1: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perkatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.
5: Wei Uti, ini danau pegaga ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanaha sini.
6: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
5: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
6: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
5: Ah, gaga ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
6: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
7: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tanpa dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali, Li.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kamari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilihan apa duluan ini pohon, wah.
1: Apa ngana bilang? Siapa yang panggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Kulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Pateda Kulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Kulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat. Lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon perampungnya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.
7: Kul,

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulah lo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah. Sudah lo, bomoli tolan tauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalima tawamau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
4: Hemoto!

0: firasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bungo lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, olai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bolo motadia, popo hulia to ayua,
1: ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak!
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik.

0: De Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian lale serta hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batua ya? Hei Muto, aku Patena Ulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Ulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hei Muto, jangan datang cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: saudara itu, setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Itulah sumpah Himutu. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, saja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, dah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti? Uti, Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
3: Astaga,
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, ya? Uti!
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Anda masih terus bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan sahabat budaya di RRI Gorontalo, pagi tadi juga ada peresmian Sekretariat FKP yang langsung diresmikan oleh Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati, dan turut disaksikan juga ada oleh Ketua FKP RRI Gorontalo Dr. Zuhri Abdul Samad, terus ada pembina FKP RRI Gorontalo Profesor Ramli Utina, dan sebagian pengurus juga anggota FKP RRI Gorontalo. Ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat keberadaan FKP RRI sebagai wadah komunikasi antara lembaga penyiaran publik dengan masyarakat. Sekretariat diharapkan ini tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya pengurus anggota, tapi juga bagaimana digunakan untuk membangun komunikasi, bertukar gagasan, dan menyusun berbagai kegiatan yang bisa mendukung pengembangan RRI dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, juga mengatakan keberadaan Sekretariat FKP ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara RRI dan para pemerhati. Dukungan masyarakat juga adalah bagian penting dalam menjaga RRI tetap dekat dengan pendengar dan mampu menghadirkan program siaran yang sesuai dengan kebutuhan publik. Sementara itu, Ketua FKP RRI Gorontalo Dr. Zuhri Abdul Samad menyampaikan apresiasinya terkait peresmian Sekretariat FKP RRI Gorontalo tersebut. Dan ini juga diharapkan bisa semakin memudahkan koordinasi pengurus dan anggota, sekaligus menjadi pusat aktivitas FKP RRI dalam memberikan masukan, kritik maupun gagasan bagi kemajuan RRI Gorontalo khususnya. Oke sahabat budaya, kami lanjutkan kebersamaan di malam minggu ini, malam yang panjang kalau menurut orang-orang. Menurut Tita Tu Indah sih sama aja ya, 24 jam pergantiannya sampai di hari minggu besok, sama seperti hari-hari lain.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: dayung menguras peluh. Mataku semakin jauh mengejar temaram. Aku pun tak sampai mengejar tujuan. Langit jatuh di atas keningku. Langit jatuh di atas keningku. Humpampa tralala, humpampa tralala, humpampa tralala.
1: Tahukah Anda, 21 Maret diperingati sebagai Hari Puisi Sedunia. Puisi dipercaya punya peran penting dalam sejarah, seni, dan budaya. Disahkan pertama kali oleh UNESCO pada November 1999. Hari Puisi Sedunia bertujuan memberikan kesempatan serta mendukung puisi dan para penulisnya, sekaligus memperkenalkan puisi pada generasi muda.
2: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya nama ini, maka berakhir sudah siaran kami di Pro 4 dari Gorontalo. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mangga Utato, Mangga Dula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Ahad 6 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohondalo. Monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiambo. Ahad 6 September 2026 kembali Ti Anjayan hadir menemani Anda untuk Nusantara Pagi hingga di jam 10 pagi nanti kebersamaan kita. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda sahabat budaya. Dan seperti biasanya kami awali dengan pengajian Al-Qur'an. Kali ini dalam surah As-Saffat ayat 75 sampai dengan 90 yang akan dibawakan oleh Ridwan Jama SPD. Sambil menunggu untuk bergabung dengan program 1 untuk religi pagi, kami akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

sahabat budaya Luhulun Dalo, mengundulo amungotato, mengotilo, mengotiamo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti religi pagi di hari ini dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini religi pagi Ahad 6 September 2026 atau di 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini Anda bersama saya Yayan Jafar. Dan seperti biasanya untuk topik tematik di hari ini yaitu ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini alhamdulillah kita sudah terhubung virtual lewat Zoom. Ada Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang bertugas di pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Bahmid. Halo, assalamualaikum Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Iya, Ustadz, seperti biasanya mengawali religi pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi 'ibadika salihin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Baik, kami berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Sekali lagi, topik tematik di Ahad pagi, yaitu ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Kami berikan kesempatan di 0821-9664-8664 untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya. Sambil menunggu yang bergabung di layanan telepon Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp dari Tonaun ya. Ustadz, apabila ada pasangan suami istri memiliki beberapa aset, ketika sang suami meninggal, apakah aset tersebut milik istri sepenuhnya atau harus dibagi bersama keluarga sang suami? Mereka mengadopsi anak perempuan yang masih ponakan kandung sang suami, yakni anak dari adik perempuan sang suami. Mohon pencerahannya. Tafadhal Ustaz.
1: Itu tidak dijelaskan dia punya anak kandung?
0: Anak adopsi ya Ustaz.
1: Anak kandung udah ada ya?
0: Iya Ustaz.
1: Iya, udah punya ayah ibu? Udah dijelaskan juga ya?
0: Iya Ustaz.
1: Oke, baik, ini datanya kurang lengkap sehingga memang sulit untuk memberikan jawaban tuntas. Tapi kita akan memberikan berbagai kemungkinan. Yang pertama yang ditanyakan, apakah semua aset itu menjadi hak milik istri? Tidak. Itu jelas tidak. Ada yang pertama dari sisi warisan yang akan dibagi adalah hak milik sang suami. Karena kalau harta ini bercampur dengan milik istri, maka lakukan dulu pemisahan. Mana harta itu yang disepakati waktu mereka hidup sebagai milik istri. Atau bila tidak terjadi kesepakatan, maka dilakukan perkiraan sesuai dengan kontribusi istri pada harta mereka. Istri juga bekerja, misalnya gajinya 5 juta, suami bekerja gajinya 5 juta, berarti kontribusi masing-masing mereka adalah setengah. Dan masing-masing membiayai sebuah rumah, membiayai beli mobil dan sebagainya, ke masing-masing mereka berkontribusi 50%. Maka keluarkan dulu aset yang dimiliki oleh istri, karena itu bukan warisan. Setelah itu 50% sisanya itulah yang akan dibagi menjadi warisan, karena itu miliki suami. Warisannya kepada siapa? Kepada istri pertama, karena tidak punya anak, maka istri akan mendapatkan seperempat. Lalu sisanya kepada siapa? Kepada ahli waris lain, yang jelas bukan kepada anak adopsi. anak adopsi tidak menjadi bagian ahli waris. Siapa ahli waris yang akan mendapatkan? Karena di sini tidak ada data, kami sulit untuk memberikan informasi. Yang jelas kalau ada orang tua, maka orang tualah yang menjadi prioritas.
0: Iya, izin. Setelah itu, izin Ustadz, ini ada tambahan pertanyaan. Katanya ayah dan ibunya sudah meninggal, Ustadz.
1: Oke, berarti kalau sudah meninggal akan dicek lagi apakah dia punya saudara sang suami ini yang masih hidup. Kalau dia punya saudara, maka akan dilihat apakah dia sudah masih punya saudara laki-laki atau hanya saudara perempuan. Kalau dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka sisa harta yang 3/4 itu akan diberikan kepada mereka, kepada saudara-saudaranya. Kalau saudara perempuannya hanya satu, akan diberikan setengah dari total harta. Kalau anak perempuannya dua dan lebih, akan diberikan 2/3, seperti itu.
0: Iya, kalau hanya memiliki saudara perempuan 3 orang, sementara istri tidak bekerja, bagaimana itu, Ustadz?
1: Bila istri tidak bekerja, maka sesuai dengan fikih Islam, maka total harta itu yang pertama istri akan mendapatkan 1/4. Kecuali harta-harta yang selama mereka hidup sudah diberikan kepada istri. Misalnya emas, emas itu kan biasanya menjadi hak milik istri ya. Perhiasan-perhiasan itu tidak dijadikan sebagai warisan, karena itu memang diberikan sebagai hadiah oleh suami. Kadang-kadang diberikan TV, kadang-kadang diberikan HP, dibelikan aset-aset yang itu memang oleh suami diniatkan dan diserahkan kepada istri, itu tidak dijadikan sebagai warisan. Sedangkan aset yang tidak diberikan, maka semuanya itu akan menjadi warisan. Warisannya kepada siapa? Kepada istri 1/4. Sisanya akan diberikan kepada saudara perempuan 2/3. Yang sisanya lagi itu akan dicarikan ahli waris lain. Bila tidak ada, akan kembali kepada saudara perempuannya sebagai rat. Rat itu mengembalikan harta yang terpisah. Begitu. Nanti tentu saja ini sesuai dengan fakta yang kami ketahui sekarang. Bila mana ada fakta-fakta lain, data-data lain, tentu saja sangat bisa mempengaruhi perolehan jatah porsi masing-masing, saham masing-masing dari ahli waris. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz. Di layanan telepon sudah ada Bung Rifanto di Kota Raja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Langsung saja Ustadz Rifanto. Iya.
2: Terima kasih. Jadi begini Ustaz, ada sebidang tanah, katakanlah sebagai budel. Kemudian ini Ustaz dijual oleh ahli waris, tapi dijualnya itu secara perkapling Ustaz. Dijual secara perkapling untuk uang yang hasil penjualan pertama ini diberikan kepada ahli waris yang masih hidup. Perempuan Ustadz dua-duanya. Kemudian kapling kedua itu dijual oleh anak dari ahli waris yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal ini Ustadz ada 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah kemudian hasil dari tersebut kan hanya anak dari ahli waris yang sudah meninggal yang menikmati uang tersebut. Apakah itu dibenarkan dalam, maksudnya dalam pembagian harta warisan begitu Ustaz? Mohon pencerahannya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah pagi hari ini juga kita sudah terhubung dengan Ustaz Khairuddin. Assalamualaikum Ustaz Khair.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yayan.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, saya ke layanan telepon lagi Ustadz ya. Iya, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dari Pak Muiz ini.
0: Pak Muiz, di Limboto ya, Pak ya?
4: Iya.
0: Iya, langsung ke pertanyaan Pak Muiz.
4: Ya, halo.
0: Iya, langsung ke pertanyaan Pak Muiz.
4: Ada suami istri Pak yang punya dua orang anak. Anaknya ini laki-laki dan perempuan. Orang tuanya sudah meninggal. Kemudian anaknya ini kan sudah menikah yang laki-laki dengan perempuan ini. Kemudian juga anaknya juga sudah meninggal. Tapi mereka sudah punya anak. Kemudian yang mewarisi daripada harta kakeknya ini, apakah anak mentunya atau cucu dari orang tua itu, kakeknya itu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak, jangan putus dulu.
0: Halo Pak Muiz.
4: Ya.
0: Iya, Ustadz Bahmit akan bertanya untuk Pak Muiz.
5: Ini yang tuan kakek anak-anaknya.
4: Kakek dan ada orang tua tuan istri, kemudian mempunyai dua orang anak. Dua orang ini laki-laki dan perempuan, orang tuanya sudah meninggal, kemudian anaknya juga ini sudah meninggal, tapi anaknya ini kan sudah menikah juga. Tapi
5: untuk mereka meninggal,
4: anak mantunya dari kakek ini, kedua orang tuanya ini sudah menikah juga, antara mantu dengan mantunya. Nah, kemudian mereka punya anak. Saya kira yang mewarisi dari harta warisannya dari kakeknya ini siapa, apa cucunya kah atau mantu dari?
5: Ya. Minta tolong dijawab yang perempuan kakek atau anak laki-laki perempuan?
4: Tapi informasinya itu punya anak kedua itu cuma tidak jelas apa laki-laki atau perempuan, cuma mereka punya anak.
5: Siapa yang mati duluan?
4: Orang tuanya ini sudah meninggal juga, kemudian dari anaknya ini juga sudah meninggal.
5: Yang mati duluan yang, siapa?
0: Iya, Pak Muiz, yang meninggal duluan ini siapa Pak Muiz?
4: Orang tuanya, bapaknya sudah meninggal duluan.
0: Okay,
4: kemudian
0: baik.
4: Ibunya lagi sudah meninggal.
0: Iya baik Pak Muiz.
4: Kemudian disusul lagi dengan kedua anaknya ini, anak kandungnya. Anak kandungnya ini kan ada laki-laki dan perempuan.
0: Kemudian iya baik Pak Muiz, kita sudah bisa menangkap pertanyaan Pak Muiz tadi. Terima kasih Pak Muiz.
4: Iya.
0: Pertanyaan pertama tadi dari Rifanto di Kota Raja. Tafadhal Ustadz Khair. Kemudian pertanyaan kedua tadi dari Pak Muiz nantinya akan dijawab oleh Ustadz Bahmit. Tafadhal Ustadz Khair.
3: Ya, jadi Pak Rifanto, perlu kami jelaskan kembali bahwa ketika terjadi waris-mewaris itu ada tiga rukunnya. Nah, ini selalu kami sampaikan supaya jelas ya. Yang pertama itu ada yang meninggal dulu, yang disebut dengan pewaris atau al-muwaris kalau dalam ilmu peraih ya. Itu ada yang meninggal. Jadi selalu nanti ada yang meninggal baru ada terjadi waris mewarisi. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan ahli waris. Nah itu jadi ahli waris itu berurutan ya, dari yang paling dekat, kemudian yang agak jauh, kemudian yang lebih jauh, seperti itu. Nah, dalam ilmu faraid ada yang disebut dengan al-hijab atau terhalang. Jadi kalau ada yang lebih dekat itu yang terjauh itu terhalang. Nah, sementara ada lima hal dalam ilmu faraid yang tidak bisa terhalangi. Siapa itu? Satu, istri atau suami. Artinya kalau istri meninggal, suami tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan. Demikian sebaliknya, kalau suami yang dapat yang meninggal, istri tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan. Nah, yang kedua yang ke atas namanya ayah dan ibu. Nah, itu tidak bisa terhalangi juga. Dan yang ke bawah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi lima daripada bagian ini, orang ini yang tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya harta warisan. Nah, Sementara Pak Rifanto ini hanya menceritakan tentang proses jual-menjual ini ya. Jadi jual-menjual, sehingga ini harusnya seluruh harta, ya karena kalau dalam ilmu mawaris, itu tidak dikenal namanya budel ya. Itu adalah yang dikenal dalam sistem adat kita barangkali, itu budel seperti itu. Jadi yang dipahami oleh ilmu mawaris itu harta legal atau harta sah yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah yang meninggal, itulah yang akan dibagikan nanti kepada ahli warisnya. Dengan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Al-Quran, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Diselesaikan dulu utangnya, kalau ada utangnya selesaikan. Diselesaikan wasiatnya kalau ada, dan itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kemudian menurut mazhab Imam Hanafi, diselesaikan zakatnya kalau ada, dia punya harta sudah tersimpan satu tahun atau yang disebut dengan haul, dan cukup nisabnya. Nisabnya itu adalah 85 gram emas. Nah, itu kalau ada seperti itu, maka dikeluarkan dulu zakatnya. Dan yang terakhir disampaikan oleh para ulama, yaitu menyelesaikan biaya penguburannya. Nah, jadi kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rifanto ini hanya sifatnya jual-menjual ya. Jadi coupling per coupling dijual oleh masing-masing orang. Nah, jadi kalau kita misalnya, kalau dikatakan tadi ada dia punya ahli waris, kemudian ahli waris itu ada anaknya, kemudian lagi sudah meninggal dia punya bapak, nah itu berarti yang mendapatkan nanti itu siapa-siapa yang masih tertinggal. Mungkin kan kalau misalnya ada yang meninggal, siapa yang meninggal yang siapa punya tanah ini, nah ini tidak dijelaskan oleh Pak Rifanto tadi. Langsung tiba-tiba langsung disampaikan bahwa ada dua anak perempuan dan satu laki-laki. Nah, siapa yang punya anak ini tidak dijelaskan. Apakah dia punya anak, kemudian dia melahirkan lagi anak, kemudian tadi juga disampaikan anaknya sudah meninggal. Jadi berarti kalau dipikir ini, anaknya yang laki-laki ini, dua perempuan dan satu perempuan, adalah cucu daripada almarhum. Kalau kita katakan, tapi tidak dijelaskan juga Pak Rifanto, siapa yang meninggal? Tidak jelas juga. Sehingga ini sangat sulit sekali kita menentukan bagaimana cara pembagian yang disebut budel. Ini lebih berorientasi kepada sengketa coupling sebenarnya yang seperti ini. Jadi bukan menuju kepada waris mewarisi, tapi sengketa coupling tentang budel yang ada. Nah, itu barangkali yang bisa kita paham. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
6: Cukup, Ustaz Khair.
0: Baik. Pertanyaan kedua tadi Ustaz Bahmid dari Pak Muiz di Limboto. Tafadhol Ustaz.
6: Baik. Sumber harta berasal dari kakek mereka. Begitu mereka meninggal, harta belum dibagi. Sehingga terjadi penundaan pembagian sampai ahli waris meninggal. Maka saat sekarang hendak dibagi, maka diselesaikan seolah-olah mereka ini masih hidup pada saat kakek meninggal. Jadi bagaimana cara membaginya? Harta ini akan dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana cara membagi? Laki-laki mendapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. Jadi misalnya aset ini dijual dan menghasilkan 600 juta. Bila menghasilkan 600 juta, maka 400 juta itu milik sang anak laki-laki yang sudah meninggal. Lalu 200 juta menjadi milik anak perempuan yang juga sudah meninggal. Lalu karena mereka sudah meninggal, masing-masing harta mereka ini, yang bagian mereka, akan dibagikan kepada anak-anak mereka lagi, yaitu cucu dari sang kakek. Berapa bahagian masing-masing? Tentu saja sesuai jumlah anak. Jadi yang 400 juta akan dibagikan hanya kepada anak laki-laki, anak dari cucu-cucu dari anak laki-laki, dan yang 200 juta akan diberikan kepada anak-anak dari atau cucu-cucu dari anak perempuan. Jadi bukan di total harta 600 juta lalu dibagikan kepada seluruh cucu, tidak seperti itu. Cucu-cucu ini hanya akan mengambil bahagian dari orang tuanya, tidak akan mengambil bahagian dari pamannya atau tantenya, tidak. Mereka tidak akan saling bercampur. hanya mengambil bagian dari orang tuanya. Jadi selesaikan dulu bagian orang tua mereka, mana yang menjadi jatah bapak mereka dan mana yang menjadi jatah tante ini. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mohon ditambahkan Ustaz Khair.
3: Tepat ya, saya Ustaz. Kira cukup Pak Kiai. Masya Allah.
0: Baik, kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi. Halo, Assalamualaikum, Religi Pagi.
7: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa di mana?
7: Pak Sul di anu di Pulubala.
0: Pak Sul di Pulubala.
7: BTN.
0: Iya. Langsung ke pertanyaan Pak Sul.
7: Iya. Jadi begini. Kebetulan ada sepasang suami istri tapi sudah meninggal dua-dua. Mereka punya anak laki-laki 4 orang. Nah, di dalam laki-laki 4 orang ini yang nomor 1 2 sudah meninggal. Yang masih hidup di kalian nomor 3 dan nomor 4. Masing-masing mereka ini punya anak. Yang nomor 1 punya 1 laki-laki 2 perempuan. Yang nomor 2 punya anak perempuan 3 laki-laki 1. Terus yang 2 ini masing-masing yang nomor 3 2 anak laki-laki. Yang nomor 4 2 laki-laki 2 perempuan 1 laki-laki. Nah, sekarang posisinya sertifikat tanah dan rumah ada, tapi sudah ditahan sama istri dari yang pertama, dari anak yang pertama, ditahan itu. Jadi bagaimana kira-kira pembagiannya, Pak?
0: Baik.
7: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami berikan kesempatan di layanan telepon 0821-9664-8664 untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Topik tematik kita di pagi ini ilmu faraid dan atau pembagian harta warisan. Kembali di layanan telepon. Assalamualaikum, Religi Pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, di Omali Afni.
8: Ya.
0: Iya.
8: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini ada salah seorang dari anak bersaudara sudah murtad Pak Ustaz. Kemudian kembali ke agama Islam. Apakah dia itu masih ada hak untuk mendapatkan warisan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Bahmit, pertanyaan pertama tadi dari Pak Sul di Pulubala. Tafadhal Ustaz.
6: Ya, pembagiannya mirip dengan yang tadi. Harus diketahui dulu siapa yang meninggal duluan. Dari 4 anak tadi, kan ada 2 yang meninggal, yang pertama, yang kedua. Apakah mereka meninggal duluan atau justru ayah mereka lah yang meninggal duluan? Biasanya kan ayah yang meninggal duluan. Kalau ayah yang meninggal duluan, baru setelah itu karena harta belum dibagi, anak-anak tidak berapa lama kemudian baru meninggal, maka mereka semuanya tetap dicatat sebagai ahli waris. Empat-empatnya. Jadi baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Harta itu dibagi 4. Masing-masing tentu mendapatkan 1/4. Lalu jatah dari yang sudah meninggal, yang 2 orang ini akan diberikan lagi kepada anak-anaknya sesuai dengan porsi masing-masing, laki-laki 2 kali perempuan. Tapi bila mana yang meninggal duluan adalah anak-anaknya, baru setelah itu orang tuanya, maka tentu mereka justru yang akan menjadi pewaris, apa yang mewariskan, pewaris. Dan justru orang tuanya lah yang akan menjadi ahli waris. Kalau posisinya seperti itu, maka satu orang tuanya meninggal, 2 anak ini tidak mendapatkan bahagian, otomatis cucu-cucunya juga tidak mendapatkan bahagian. Kenapa? Karena mereka terhalangi oleh 2 pamannya. Terhalangi oleh 2 pamannya. Karena kalau Sedangkan ponan-ponan itu bisa mendapatkan bahagian, tentu saja bagian dari pemberian, atau mungkin ada wasiat dari sang kakek. Dan ini anjuran kami, bila mana orang tua yang mempunyai anak, dan ternyata anak-anaknya itu juga sudah menikah dan punya anak, dan meninggal duluan, dan meninggalkan cucu, ada cucunya, maka sebelum nanti mereka ini tidak mendapat apa-apa, maka diberikanlah wasiat selama kakeknya ini, neneknya ini masih hidup, agar mereka menjadi aman. Kalau toh tidak mendapatkan bagian dari paman-pamannya, tante-tantenya, tapi mereka sudah menjadi mendapatkan bagian dari wasiat. Tapi kalau ini dibawa ke pengadilan, pengadilan agama kita akan memberikan mereka hak namanya ahli waris pengganti. Maka karena di sini tidak ada penjelasan waktu kematian, maka kami memberikan dua opsi jawaban. Kami berharap bila mana ada pertanyaan yang semisal seperti ini, orang tua dan anak meninggal dua-dua, kami diberikan info tentang siapa yang meninggal duluan, karena ini akan sangat menentukan siapa ahli waris dan siapa yang mewarisi, siapa yang pewaris. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
3: Cukup Pak Kiai, Masya Allah.
0: Baik, Ustaz Khair, pertanyaan kedua tadi dari ya, Nenek Le Afni di Buladu.
3: Dari Om Afni, yang pertama bahwa ada tiga hal yang menghalangi, ya, yang menghalangi sama sekali orang tidak bisa mendapatkan namanya harta warisan. Itu disebut dengan hijab nuksor, hijab hirman, ya, itu tidak bisa sama sekali mendapatkan. Kalau hijab nuksor itu yang tadinya misalnya dapat seperdua, akhirnya mendapat seperempat, dikurangi. Nah, kalau ini memang sama sekali tidak bisa mendapatkan. Yang pertama itu adalah berbeda agama. Nah, dalam arti tadi yang disampaikan oleh Oma Abdi, murtad, ya. Nah, itu berbeda agama. Jadi dari Islam, dia keluar dari Islam, itu sama sekali tidak bisa mendapatkan harta walaupun dia anak dengan bapak, ya. Misalnya anaknya pindah agama, dari agama Islam ke agama yang lain. Maka ketika bapaknya meninggal dunia, anaknya sama sekali tidak bisa mendapatkan. Gitu ya. Yang kedua adalah pembunuhan. Nah, itu juga tidak bisa mendapatkan. Misalnya anaknya bilang, "Oi, lama sekali nih papa meninggal, kita bunuh saja supaya kita ambil hartanya." Justru tidak bisa dia terima hartanya kalau seperti itu, ya. Justru tidak bisa dia terima hartanya kalau misalnya bapaknya dia bunuh dan meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menghalangi itu adalah perbudakan. Nah, barangkali untuk zaman sekarang ini sudah tidak ada, ya. Jadi biasanya cuma dua itu. Satu, beda agama. Yang kedua adalah melakukan pembunuhan kepada ahli waris. Nah, kalau kasus yang disampaikan oleh Oma Afni tadi, pertama dia murtad. Nah, jadi saat dia murtad, kemudian ahli warisnya atau pewarisnya itu meninggal dunia, maka sama sekali dia tidak bisa mendapatkan. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau misalnya dia pindah agama, mungkin karena mau kawin dan sebagainya, orang lain, kemudian dia pindah agama dari agama Islam ke agama lain, ya kan? Kemudian bapaknya meninggal misalnya, atau ibunya meninggal, nah anak ini sama sekali tidak bisa mendapatkan harta warisan, gitu. Nah sekarang ceritanya Om Afni, dia sudah kembali lagi ke Islam. Nah, dia kembali ke Islam. Kemudian saat dia kembali dalam Islam, kemudian ada dia punya pewaris yang meninggal dunia, maka dia bisa mendapatkan kembali. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam Islam kembali. Jadi walaupun misalnya suatu saat dia misalnya begitu dia habis mengucapkan syahadat kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiba-tiba misalnya bapaknya meninggal, ya baru satu menit dia ucapkan itu, bapaknya meninggal, maka dia berhak untuk mendapatkan. Kenapa? Karena dia sudah Islam sendiri. Dan demikian juga kalau misalnya orang baru misalnya menikah, ya, satu jam atau barangkali 10 menit setelah akad nikah, meninggal salah satunya, itu saling mewarisi. Jangan dibilang, ini kan baru kawin, tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Karena itu memang hukum dalam ilmu faraid harus seperti itu. Orang mendapatkan namanya dari nasab, dan dari perkawinan. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaannya Om Abni, kalau murtad dan ada yang meninggal dia punya pewaris, maka tidak bisa dia mendapatkan ahli waris itu. Tapi kalau dia sudah Islam, maka dia kembali bisa mendapatkan daripada harta warisan dari yang meninggalkan dia atau pewarisnya. Begitu gambarannya. Mungkin ada teman dari Pak Kiai kita.
0: Iya, tafadhal Ustaz Bahmid, kalau ada tambahan. Ustaz Bahmid.
9: Cukup.
0: Baik. Iya, dan semoga cukup, saja.
9: Masya Allah. Ya.
0: Iya, dan semoga saja jawaban yang sudah disampaikan Ustadz Khair tadi bisa menjawab juga pertanyaan dari Pak Syamsuddin Rauf yang sudah ikutan bergabung di YouTube RRI Gorontalo karena pertanyaannya sama ya. Baik Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Akan saya bacakan tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.
10: Bagi pada orang yang membutuhkan, tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
11: Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Religi Pagi hari ini dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Masih bersama Ustadz Bami dan juga Ustadz Khairuddin. Saya ke layanan WhatsApp Ustadz dari Pak Abdullah di Dembe Jaya. Pertanyaan ini untuk Ustadz Bahmid. Ada orang tua semasa hidup bermusyawarah dengan 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Saat itu orang tua telah memberikan semua hartanya kepada semua anaknya dan telah disetujui dengan dicantumkan dalam surat pernyataan bersama dan telah ditandatangani oleh semua termasuk 2 orang saksi. Dalam satu poinnya disebutkan perpindahan harta ini nanti setelah orang tua meninggal. Ketika orang tua meninggal tidak ada lagi pembagian warisan. Mohon pencerahannya. Pertanyaan kedua untuk Ustadz Khairuddin, ini dari Pak Iskandar Pasisingi, ini juga sudah bergabung di layanan WhatsApp, YouTube ya. Seringkali terjadi di kalangan masyarakat, ada yang mencoret anaknya dari warisan. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Ya Ustadz Bahmi, tafadhal Ustadz.
6: Ya secara umum, namanya hibah biasanya itu diserahkan dan terjadi perpindahan hak setelah penyerahan tersebut. Serah terima terjadi perpindahan hak, itu namanya hibah. Bila dia diserahkan dan bisa dikuasai nanti setelah meninggal, kami sendiri belum bisa memberikan jawaban pasti. Kami akan mengecek apakah pemberian hibah seperti ini termasuk sesuatu yang sah, karena pemberian ini diberikan tapi menjadi sah nanti setelah mereka meninggal. Ini seperti semi ada sisi ininya juga, apa, wasiatnya juga, tapi juga ada sisi hibahnya karena sudah diserah terimakan. Oleh karena itu, mungkin Ustaz Khairuddin bisa memberikan jawaban. Kami sendiri untuk pertanyaan yang ini belum bisa memberikan jawaban pasti. Masjid akan melakukan pengecekan apakah ini dihitung hibah, apakah hibah mereka itu sah. Kalau tidak sah, apakah berarti wasiatnya juga tidak sah? Karena wasiat tidak boleh kepada ahli waris, otomatis ini akan menjadi warisan. Ataukah hibah itu sah? Itu juga kami akan belum bisa memberikan jawaban pasti. Mungkin mohon Pak Khairuddin, Ustaz Khairuddin bisa memberikan bantuan jawaban. Tafadhal Ustaz Khair.
3: Ya, kalau kita melihat beberapa hadis-hadis yang kita baca dalam riwayat, ada beberapa hal itu memang yang namanya hibah itu harus ada ijab qabul, diserahkan langsung. Kenapa? Yang pertama kita lihat dari sahabat Nabi Abdullah bin Abu Waqqas itu ingin menyerahkan hartanya seluruhnya ya kepada orang waktu dia hidup. Itu dilarang oleh Nabi. Kemudian dia katakan, bagaimana kalau setengah ya Rasulullah? Itu juga dilarang oleh Nabi. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Sepertiga boleh kata Rasul, tapi itu sudah kasir, sudah banyak ya, sudah banyak seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pemberian langsung itu memang harus dari take and give ya, dari yang mempunyai harta kepada yang diberikan hartanya tersebut. Nah, itu konsepnya seperti itu. Yang kedua, dalam riwayat juga ada seorang bapak itu menyerahkan hibah kepada anaknya, tetapi ketika Rasulullah menanyakan apakah semua anakmu dapat seperti itu, dia katakan tidak, maka itu dibatalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita masuk dalam konsep hibah, ya memang seperti itu hibah. Hibah itu terjadi ketika masih hidup, ya, dan itu langsung diberikan. Jadi penyerahan langsung. Jadi kita tidak berbicara dalam konteks hubungan anak dengan orang tua, tetapi itu pemberian antara pemberian yang pemberi dan yang diberi. Nah, itu masalahnya di situ, ya. Jadi kalau memang kita mau memberikan anak kita, itu ya barangkali ya kalau boleh dikatakan ini pemberian yang tertunda. Tapi itu tidak, sebenarnya kalau kita lihat misalnya dari berbagai riwayat-riwayat yang ada dalam agama, maka sebenarnya pemberian itu harus segera diberikan. Ya, nah, itu sudah milik berarti anak-anaknya yang tersebut seperti itu. Sementara kalau misalnya waris mewarisi, itu terjadi ketika meninggal dunia. Jadi kalau dia ditahan sampai meninggal dunia, maka dia itu bukan lagi wasiat seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, Pak Kiai, dalam bentuk hibah dan sebagainya, tapi itu sudah masuk dalam konteks waris mewarisi. Nah, seperti itu. Jadi ini ada beberapa hal-hal yang kami rujuk daripada perilaku yang terjadi di zaman Rasulullah dan konsep hibah itu sendiri dalam melakukan transaksi dalam kehidupan. Jadi Islam ini dalam ilmu fara itu, di samping dia mengakui yang namanya hubungan nasab itu, tetapi pemberian harta itu ketika dia namanya waris, itu adalah harta langsung diambil alih oleh pemilik harta hakiki yaitu Allah, kemudian Allah lah yang membagikan. Sementara kalau masih hidup, itu masih miliknya yang bersangkutan. Maka dia mau kasihkan sama siapa, atau dia mau berikan ke pesan, itu miliknya. Sementara kalau dia sudah meninggal dunia, dia sudah tidak punya kemampuan lagi. Dirinya sendiri sudah tidak punya. Itulah bahasa kita biasa, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Jadi semua milik itu kembali kepada Allah. Baik dirinya yang meninggal, ataupun hartanya itu, langsung secara hakikat sebenarnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itulah dalam ilmu waris Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Kemudian Allah membagikan daripada harta orang yang meninggal dunia itu kepada ahli warisnya. Nah, itu sebenarnya gambaran praktisnya kalau kita lihat seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Baik, pertanyaan kedua tadi Ustadz dari Pak Iskandar Pasisingi, barangkali bisa dijawab dan sekaligus juga menutup.

0: Ketiga adalah kelakuan baik atau buruk. Dan keempat itu adalah keturunan-keturunan kita juga termasuk seperti itu. Itu adalah sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa kita untuk menganulir atau dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita marah dan sebagainya, itu pun tidak terhapus dalam konteks itu. Jadi biar kita kemana mungkin, ya ke barangkali ada lembaga yang kita laporkan ke situ, itu dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dianulir, karena itu memang sudah ditakdirkan bahwa itu misalnya anak kita, ya itu tidak bisa dianulir secara sepihak oleh kita, walaupun dalam konteks barangkali kita marah atau tidak senang dengan perilakunya, itu tidak disebutkan kalau misalnya dalam ilmu waris mewarisi dalam Islam. Nah, itu barangkali wallahualam, ya.
1: Baik, Ustaz Khair, untuk menutup religi pagi di hari ini karena kita sudah di penghujung waktu, mohon untuk kembali didoakan Ustaz. Ya, baik,
0: terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Doktor kita, Pak Kiai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, yang senantiasa menginfakkan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita doakan beliau terus dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk terus memberikan bimbingan kepada kita sampai kita memahami semua daripada aturan-aturan Allah dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Kemudian juga Pak Yayan, terima kasih, dan seluruh kru RRI, demikian pula Basnas, kami ucapkan terima kasih, dan semua kita di Provinsi Gorontalo juga yang WA dan menelpon kita, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Para generasi muda ini akan tertarik dengan pelaksanaan donor darah ini.
2: Ini penting sekali buat mereka, sehingga mereka bisa

0: paham bahaya narkoba, mengenali bahaya narkoba.
1: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bone Bolango terus berupaya menggait pendonor baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Pendekatan dilakukan dengan menggandeng berbagai komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Bone Bolango, di mana upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan sejumlah komunitas pemuda yang telah melaksanakan kegiatan donor darah. Sekretaris PMI Kabupaten Bone Bolango, Saiful Sulaiman, mengatakan gerakan bersama komunitas menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan darah. Selain komunitas, PMI juga mendorong keterlibatan masyarakat di setiap kecamatan agar donor darah dapat dilakukan secara rutin. Edukasi dan pembentukan kelompok-kelompok pemuda kini menjadi fokus PMI untuk memperluas basis pendonor. Diharapkan keterlibatan generasi muda dapat membuat gerakan donor darah semakin aktif dan berkelanjutan.
1: Kami ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai macam komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dan alhamdulillah kemarin mereka ini sudah ada dua komunitas ini sudah melakukan kegiatan donor darah. Inilah gerakan-gerakan yang kami sudah lakukan di dalam pemenuhan darah yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada Ibu Ketua tentang bagaimana mengedukasi seluruh kecamatan-kecamatan untuk kiranya dapat melakukan donor darah di setiap bulannya. Kami sekarang ini sudah fokus di dalam pembentukan-pembentukan kelompok-kelompok pemuda. Ini yang sementara kami rancang agar supaya para generasi muda ini akan tertarik dengan pelaksanaan donor darah ini.
0: PMI Bone Bolango menilai komunitas pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak donor darah di daerah. Melalui pembentukan kelompok dan edukasi rutin, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pendonor, tetapi juga mengajak lingkungan sekitarnya untuk ikut berdonor. Pendengar, Universitas Bina Taruna Gorontalo menyelenggarakan kuliah umum dengan narasumber Kepala BNNP Gorontalo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bahaya narkotika.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Gorontalo mendorong mahasiswa untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Pesan tersebut disampaikan Kepala BNNP Gorontalo, Brigjen Pol Sri Bardiyati, dalam kuliah umum di Universitas Bina Taruna Unbita Gorontalo kemarin. Kuliah umum tersebut mengusung tema mahasiswa sebagai agent of change, transformasi generasi emas berkarakter intelektual dan bersih dari narkoba. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, mengenai bahaya narkotika. Brigjen Pol Sri Bardiyati mengatakan, melalui kegiatan ini, BNNP ingin memberikan informasi yang mudah dipahami mahasiswa mengenai bahaya narkoba, cara mengenali penyalahgunaan narkotika, hingga langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai generasi muda yang akan menentukan masa depan bangsa, sehingga itu mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan yang dimulai dari diri sendiri, lingkungan kampus, keluarga, hingga masyarakat.
3: Di kuliah umum itu, kami jajaran BNN bisa dapat minimal memberikan sharing informasi kepada seluruh jajaran Unbita, khususnya anak-anak muda, mahasiswa baru, dan ada beberapa mahasiswa lama. Mereka sangat menyenangkan, dan informasi ini memang harus segera disampaikan kepada seluruh jajaran mahasiswa. Karena apa? Ini penting sekali buat mereka, sehingga mereka bisa paham bahaya narkoba, mengenali bahaya narkoba, bahkan dia bisa melakukan pengendalian, memberikan informasi, peduli, membantu teman apabila ada yang menggunakan. Jaga diri anak-anak mahasiswa dengan memahami, mengetahui, mengenali, akhirnya dia berani untuk tidak menggunakan narkotika, untuk tolak narkotika.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo, Dr. Elis Rahman, mengatakan tema kuliah umum kali ini dipilih sebagai bagian dari kolaborasi Unbita Gorontalo dan BNNP dalam membangun generasi emas yang memiliki karakter dan intelektual unggul serta terbebas dari narkoba.
4: Tentunya hari ini adalah pelaksanaan kuliah umum untuk Universitas Bina Taruna Gorontalo tahun 2026. Tentunya mengambil tema mahasiswa sebagai agen perubahan, bertransformasi sebagai generasi emas, berkarakter intelektual dan bebas dari narkoba. Dan tema ini kami pilih sebagai bagian dari mitra BNN, di mana kita merupakan sebuah kesatuan kolaborasi yang sama-sama ingin membangun generasi emas yang bebas dari narkoba, intelektual, dan memiliki karakter yang unggul.
2: Elis Rahman berharap mahasiswa baru maupun mahasiswa yang telah lama menempuh pendidikan di UNBITA dapat terus menambah pengetahuan dan mewujudkan cita-cita, sekaligus memiliki kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Rusdianita melaporkan.
0: Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah daerah senantiasa melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat termasuk rumah sakit huni. Pemberian Mahayani tersebut, maksud kami, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah daerah senantiasa melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat termasuk rumah layak huni. Pemberian Mahayani tersebut sudah menjadi program prioritas Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo selama ini. Sukri Maonti, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan masyarakat yang akan mendapatkan program tersebut harus memenuhi berbagai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Basnas itu sendiri. Syarat untuk mendapatkan rumah Mahayani berdasarkan ketentuan yang ada masuk dalam kategori asnaf baik, itu fakir maupun miskin. Selain itu, penerima bantuan harus melengkapi berbagai persyaratan administrasi lainnya seperti keberadaan sertifikat dan surat alas hak kepemilikan tanah yang bersangkutan. Selain itu, pendengar, masyarakat penerima bantuan Mahayani harus mengacu pada desil 1 hingga 5.
5: Tentunya masuk dalam kategori asnaf, yaitu fakir, miskin. Kemudian persyaratan administrasinya adalah mereka yang harus memiliki sertifikat atau surat alas hak kepemilikan tanah, kemudian ada surat keterangan dari kepala desa bahwa yang masuk dalam kategori desil, baik desil 1 maupun sampai desil 5. Kemudian juga ada administrasi lain berupa surat keterangan jamaah masjid. Dia harus benar-benar rajin beribadah.
0: Menurutnya, untuk tahun ini Basnas Kabupaten Gorontalo menargetkan pembangunan sebanyak 25 unit rumah Mahayani. Untuk semester 1 telah dibangun 15 unit rumah, sedangkan sisanya akan dibangun pada semester 2 nanti. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bone Bolango menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS sebesar Rp75.350.000 kepada sejumlah mustahik. Bantuan tersebut diarahkan untuk membantu kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga kemanusiaan, di mana penyaluran dana ZIS berlangsung di Masjid Baitul Haq Islamic Center Bone Bolango. Ketua Basnas Kabupaten Bone Bolango, Faisal Pakaya, mengatakan penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan semangat berzakat dengan doa dan selawat. Kegiatan sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai program Basnas kepada masyarakat dan aparatur sipil negara. Pada sektor ekonomi, Basnas memberikan bantuan kepada 33 pelaku UMKM. Besaran bantuan yang diterima masing-masing pelaku usaha berkisar Rp750.000 hingga Rp2.000.000, dengan tujuan membantu menopang sekaligus mengembangkan usaha produktif.
6: Kami melaksanakan kegiatan yang dikolaborasikan dengan kegiatan menggapai kiblat iman yang tiap bulan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kami gabung di situ dengan kegiatan Sholli Alaihim. Sholli Alaihim adalah dari bahasa Al-Quran dan itu dari ayat surah At-Taubah tentang zakat, yaitu arti secara ini adalah dan berdoalah untuk mereka. Jadi para mustahik, mereka mendoakan para musaki yang telah berzakat. Dan itu alhamdulillah tadi berjalan dengan khusyuk dan hikmat, karena sholli alaihim juga artinya berselawat. Nah, maka tadi judulnya selain menggapai kiblat iman, juga gemas selawat dan doa untuk musaki.
0: Selain bantuan UMKM, Basnas juga menyalurkan bantuan Zmart sebesar 10 juta kepada satu penerima. Bantuan gerobak kopi senilai 5 juta turut diberikan kepada satu penerima. Dan disalurkan secara bertahap sebagai bagian dari dukungan terhadap usaha ekonomi masyarakat. Di bidang pendidikan, terbanyak sebanyak 12 orang mendapatkan beasiswa akhir studi dengan nilai masing-masing 2 juta rupiah. Sementara untuk bidang kesehatan, satu orang menerima bantuan biaya pengobatan sebesar 2 juta rupiah. Untuk sektor kemanusiaan, Basnas memberikan bantuan kepada seorang warga yang mengalami musibah kebakaran bengkel. Bantuan berupa kebutuhan bahan perbengkelan tersebut bernilai sekitar 2,5 juta rupiah. Dalam kegiatan yang sama, Basnas juga mengundang 6 panti asuhan yang berada di Kabupaten Bone Bolango.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, ratusan orang mendapatkan layanan dan konsultasi kesehatan pada pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar LPP RRI Gorontalo. Bekerjasama dengan Puskesmas Kota Tengah dan ID Provinsi Gorontalo dalam memeriahkan RRI Fest 2026. Laporan Andi Sanga.
2: Kegiatan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan LPP RRI Gorontalo kemarin dalam rangkaian RRI Fest 2026 sukses digelar. Hadirnya sedikitnya 50 dokter umum dan spesialis berhasil menyedot antusias masyarakat untuk datang memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Berdasarkan catatan panitia, lebih dari 100 orang mendapatkan layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara gratis pada kegiatan ini. Kepala LPP RRI Gorontalo, Abdul Haris Talamati mengatakan, suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini tidak lepas dari kerjasama antara RRI Gorontalo bersama ID Provinsi Gorontalo dan Puskesmas Kota Tengah. Hadirnya tenaga kesehatan dari Puskesmas Kota Tengah serta 20 dokter umum dan 30 dokter spesialis dari 13 bidang keahlian memberikan kesempatan bagi masyarakat mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan.
8: Data yang ada di kami hampir 200-an yang itu pun karena kami batasi waktunya hingga siang. Nah, insya Allah kerjasama ini akan terus kita laksanakan dan kita akan desain program-program lain. Selain kegiatan-kegiatan OPR seperti ini, juga melalui program-program yang ada di RRI. Biasanya program-program yang untuk bicara soal kesehatan itu pasti peminatnya sangat-sangat besar dan selalu memperoleh perhatian masyarakat. Nah, karena itu program itu akan terus kita tingkatkan dan kita desain lagi program-program lain yang kemudian semuanya untuk kepentingan masyarakat juga di Provinsi Gorontalo.
2: Ketua ID Provinsi Gorontalo, Dr. Isman Yusuf, mengaku bersyukur pihaknya bisa ikut berpartisipasi dan mendukung Puskesmas Kota Tengah dalam menyukseskan pelaksanaan CKG yang terpusat di kantor RRI Gorontalo. Keterlibatan puluhan dokter dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan organisasi profesi terhadap pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat yang juga menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Isman berharap kegiatan seperti ini dapat digelar secara berkesinambungan dan ID siap untuk berkolaborasi dengan LPP RRI Gorontalo.
9: Kami dari Ikatan Dokter Indonesia di Gorontalo sangat gembira bersyukur karena ID bisa ikut bersama-sama dengan Puskesmas Kota Tengah melaksanakan CKG di RRI Fest ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ID bisa terus berkesinambungan. Kami melihat ada banyak sekali spesialis yang terlibat, ada 13 dokter spesialis dan hampir semua datang di sini dan alhamdulillah tertangani dengan baik oleh teman-teman dokter spesialis.
2: Cek kesehatan gratis hanya menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian RRI Fest 2026. Pada hari yang sama, ada juga kegiatan donor darah bekerjasama dengan PMI Provinsi Gorontalo, Gerakan Pangan Murah bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Bajar UMKM, serta Lomba Olahraga Bridge.
0: Saudara, berikut kita ikuti lintas berita sepekan bersama Bobby Riawan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi Lintas Berita Sepekan edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Bersama saya Bebirawan, kita jalan informasi pertama.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menghadiri pelaksanaan pasar murah di halaman kantor TVRI mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Gubernur menyampaikan ketersediaan beras salah satu perhatian serius pemerintah provinsi memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
11: Sekarang ini stok pangan pemerintah cukup, tapi ada kecenderungan daya beli masyarakat karena kering begini agak menurun. Jadi daya beli itu begini contohnya, ibu-ibu biasa beli belanja di pasar 100 ribu untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang sudah hampir tidak mungkin, ya sudah lemah. Artinya dari lemah itu ada beberapa mata belanja, jenis belanja yang kita harus beli itu tidak terbeli. Contoh, biasa di 100 ribu itu ibu sudah dapat beras, dapat minyak, ya, gula. Nah, di suasana pelemahan daya beli begini, nah harus ada intervensi kita ke harga pangan.
2: Gusnar Ismail menjelaskan pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bulog dan instansi yang menangani pangan untuk menjaga ketersediaan stok beras di daerah. Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga terus berupaya menjaga agar harga beras tetap terkendali. Hal ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan langkah antisipasi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program gerakan pangan murah di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara melakukan kegiatan turun lapangan memantau berbagai tempat yang terdampak kekurangan air bersih yang disebabkan musim kemarau berkepanjangan. Menyikapi hal ini, Pemda Gorut melalui lintas sektor telah menyalurkan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat selama ini.
12: Musim kemarau yang berkepanjangan terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo Utara, menimbulkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian anggota legislatif, khususnya Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Terkait dengan hal itu, Windra Lagaruso, anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya telah melakukan turun lapangan memantau secara langsung berbagai titik yang kekurangan air bersih disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan. Menurutnya terdapat beberapa kecamatan maupun desa yang sudah tidak terjangkau lagi dengan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menyikapi hal tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk menyalurkan air bersih di tempat-tempat yang dianggap mengalami krisis air.
13: Jadi untuk saat ini, agenda-agenda Komisi 3 di DPRD Gorontalo Utara yang tengah kami laksanakan adalah kunjungan ke beberapa spot-spot yang mengalami krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjang. Kami sedang berada di salah satu kompleks warga yang tidak memiliki sumber air untuk digunakan dalam rumah tangga. Ini yang saat ini kami laksanakan.
12: Windra Lagaruso menambahkan, selain masyarakat di kecamatan maupun desa, krisis air bersih juga dialami oleh berbagai satuan pendidikan yang ada di daerah ini. Diharapkan dukungan dari organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk dapat menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan kekurangan kebutuhan air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Hendra Rao melaporkan.
2: Akademisi menilai target angka kemiskinan cukup ambisius namun masih realistis untuk dicapai jika didorong melalui program terstruktur. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
14: Target angka kemiskinan sebesar 6 hingga 6,5% dinilai cukup ambisius namun masih realistis untuk dicapai jika didorong melalui program yang terstruktur. Akademisi Yusrin Hasan mengatakan, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil meski membutuhkan upaya serius dari pemerintah. Ia menjelaskan angka kemiskinan nasional pada September 2025 berada di 8,07%. Artinya, diperlukan penurunan sekitar 1,5 hingga 2 poin untuk mencapai target 6-6,5%. Menurut Yusrin, penurunan tersebut masih memungkinkan karena dalam sejarah pengentasan kemiskinan Indonesia, penurunan dengan angka serupa bukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Namun Yusrin mengingatkan agar pencapaian kemiskinan tidak hanya dilihat dari angka, Ia menyoroti standar pengukuran kemiskinan yang masih menggunakan metode sejak 1998. Yusrin menyebut adanya wacana revisi garis kemiskinan dengan usulan sekitar Rp765.000 per kapita per bulan dari standar saat ini berada di kisaran 600 ribuan. Jika perubahan standar tersebut diterapkan pada 2027, target penurunan kemiskinan dinilai akan menjadi lebih berat.
15: Jadi jawaban saya bukan ya atau tidak sederhana, tapi realistis kalau kita pakai standar hari ini gitu ya, tapi berpotensi jauh lebih berat kalau misalkan standarnya direvisi, seperti yang sedang diwacanakan hari ini. Dan ini yang perlu kita sadari bersama, supaya nanti kita tidak kaget nih, besok-besok kalau misalkan ada laporan lagi terkait dengan angka kemiskinannya tiba-tiba melonjak.
14: Ia menambahkan perubahan standar pengukuran nantinya dapat membuat angka kemiskinan terlihat mengikat. Namun hal tersebut tidak otomatis berarti pemerintah gagal mengentaskan kemiskinan. Karena itu Yusrin mendorong pemerintah tidak hanya mengejar angka kemiskinan, tetapi menyusun program secara terstruktur dan memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar terjadi.
16: Persoalan sosial yang berhubungan dengan anak terus menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato. Melalui program perlindungan yang dijalankan, pemerintah berupaya agar anak terlantar dan mereka yang putus sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan. Laporan Andi Sanga.
17: Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato terus memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan sosial yang berkaitan dengan anak. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap wajib belajar 13 tahun yang menjadi program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, Amrin Umar, mengatakan selama ini pihaknya telah menjalankan sejumlah program perlindungan khususnya bagi anak terlantar dan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan anak sehingga mereka dapat tetap bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Dinas Sosial juga membangun kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Pohuwato untuk meringankan beban keluarga miskin. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam mengatasi berbagai hambatan sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan.
18: Kita memang ada program perlindungan terhadap anak agar mereka bisa wajib belajar, ya kan, bisa sekolah. Nah, ada beberapa program yang juga bekerja sama dengan Diknas, Basnas. Yang ini sih kami bantu dalam rangka mereka bisa sekolah, termasuk sekolah gratis, pakaian gratis. Ini kan untuk mendorong mereka untuk bisa masuk sekolah. Harus keroyokan ketika di kami tidak ada, apa yang bisa membantu untuk melaksanakan program-program itu. Karena memang untuk anak wajib sekolah itu kan itu tugas dari pemerintah itu sendiri.
17: Dengan berbagai program yang dijalankan serta dukungan dari instansi terkait lainnya, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato berharap tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Amrin menegaskan, menjamin pendidikan anak-anak tidak hanya sekedar tanggung jawab, tetapi juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkapasitas, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah di masa mendatang.
16: Pemanfaatan limbah kelapa menjadi bahan baku energi dan produk turunan membuka peluang baru bagi pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
19: Komunitas kelapa di Gorontalo dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Hasil buah kelapa asal Gorontalo bahkan disebut telah diakui di pasar dunia. Eksportir kelapa Gorontalo, Sarto Nunusi, mengatakan pengembangan kelapa kini tidak hanya berfokus pada daging dan minyaknya. Limbah serta produk samping kelapa juga mulai dimanfaatkan untuk menghasilkan produk turunan. Salah satunya dengan mengolah limbah kelapa menjadi bahan baku untuk mendukung kebutuhan B50. Selain itu, turunan kelapa juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri sabun.
20: Potensi kelapa yang ada di Provinsi Gorontalo itu sangat baik, terutama hasil buah daripada kelapa itu sudah diakui oleh dunia. Maka itu kami memproduksi turunan kelapa dari sampah maupun limbah kelapa itu untuk diolah untuk dijadikan bahan baku B50 dan sabun. Jadi kelapa ini bukan hanya untuk diambil minyaknya atau dagingnya, tetapi minyak kelapa ini salah satu bahan baku daripada sabun mandi maupun sabun cuci dan sabun kecantikan, serta bahan baku daripada B50, Pak. Permintaannya itu sangat banyak, tetapi bahan bakunya ini kurang. Di Provinsi Gorontalo ada 2 pabrik kelapa, tetapi kekurangan bahan baku.
19: Besarnya permintaan produk turunan kelapa menjadi peluang bagi pengembangan industri kelapa di Gorontalo. Namun peluang tersebut masih menghadapi persoalan keterbatasan bahan baku. Saat ini terdapat 2 pabrik kelapa di Gorontalo yang masih mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan produksi dan rantai pasok kelapa dari tingkat petani hingga industri.
16: Kemenham Gorontalo memperkuat kinerja jajaran dengan menekankan kemampuan analisis hukum dan HAM, kolaborasi, pelaporan, dokumentasi, serta inisiatif dalam bekerja.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Gorontalo memperkuat kemampuan analisis hukum dan hak asasi manusia jajaran wilayah kerja Kemenham Gorontalo untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Koordinator wilayah kerja Kemenham Gorontalo Sarton Dali mengatakan penguatan kapasitas tersebut penting agar pegawai tidak hanya berorientasi pada penyelesaian target administrasi tetapi memahami substansi dari setiap pekerjaan. Ia menyampaikan hal itu saat memimpin rapat internal di kantor operasional Kemenham Gorontalo kemarin. Ia juga meminta seluruh jajaran meningkatkan kolaborasi, inisiatif, serta kemampuan dalam menganalisis persoalan hukum dan HAM. Menurutnya, kemampuan analisis HAM dibutuhkan dalam berbagai program, termasuk pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dan rencana aksi nasional hak asasi manusia.
21: Lindungi kekerasan dan ruang yang aman, ayo sudah. Dukung pemulihan dan kemandirian korban. Nah, ini biasa kalau sudah ada kasus-kasus. Misalnya kegiatan ini juga kami akan lebih intensifkan.
1: Ia juga mendorong setiap kelompok kerja menghasilkan kajian sederhana secara mandiri mengenai isu HAM yang berkembang. Kajian tersebut dapat menjadi latihan untuk mengidentifikasi persoalan, mencari referensi, melakukan analisis, hingga menghasilkan rekomendasi. Selain penguatan kapasitas, Kemenham Gorontalo juga meminta jajaran menjaga capaian kinerja melalui kolaborasi dan pelaporan yang tertib. Taufik Usman melaporkan.
16: Pemerataan akses internet di seluruh satuan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerataan akses internet di seluruh satuan pendidikan sebagai bagian dari penguatan digitalisasi pembelajaran. Ketersediaan jaringan internet dinilai menjadi kebutuhan penting agar sekolah dapat memanfaatkan berbagai teknologi dalam proses belajar mengajar. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Agus Sumba mengatakan pemerataan akses internet menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah yang memiliki keterbatasan jaringan. Menurutnya, kebutuhan konektivitas semakin besar seiring dengan penerapan berbagai sistem dan platform digital di lingkungan pendidikan.
22: Memang kita akui tidak semua, tapi khususnya untuk daerah kota itu untuk jaringan internet sudah stabil, namun ada juga di daerah-daerah terpencil yang memang jaringannya memang masih sangat belum sampai, sehingga nanti kita di Dinas Pendidikan Negeri dan Provinsi Gorontalo tetap nanti insya Allah tahun ini juga kita sudah melakukan perbaikan jaringan, dan kalaupun ada sekolah-sekolah yang belum ada jaringannya, kita tetap akan memasang jaringan sehingga nanti ini bisa lakukan pembiayaan secara daring. Artinya juga kita kan tahun ini juga berbeda tahun kemarin, kita sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan pembelajaran papan digitalisasi, sehingga ini juga bisa dipakai nanti apabila ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh ataupun daring dengan sekolah-sekolah, sehingga nanti kita berupaya seluruh sekolah yang ada di provinsi khususnya SMA, SMK, SLB itu bisa kita lakukan dan kita bisa fasilitasi terkait jaringan internet nanti.
2: Agus Sumba menjelaskan digitalisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan perangkat seperti komputer atau layanan pembelajaran interaktif. Infrastruktur pendukung termasuk listrik dan internet juga harus dipastikan tersedia agar perangkat tersebut dapat digunakan secara optimal. Rusdianita melaporkan.
16: Saudara, demikian lintas berita sepekan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Riawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

Selamat pagi untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, atau juga yang sejak pagi tadi, sejak jam 5 ya, karena memang masih pagi sahabat budaya. Sejak jam 5 pagi tadi terus mendengarkan siaran kami Odu Olo, sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda, menemani suasana liburan Anda, menemani olahraga Anda di pagi ini sahabat budaya, atau juga menemani perjalanan Anda, baik itu yang mau menuju ke tempat wisata ataupun mau menuju ke Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, atau bahkan keluar Provinsi Gorontalo ya. Hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Li Anja juga mau sapa untuk keluarga Li Anja yang saat ini menuju ke Bola Omongondo Selatan ya, karena ada keluarga yang meninggal. Ya, hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan. Amin ya robbal alamin. Sudah siapkah Anda semua sahabat budaya untuk berjoget, untuk olahraga di pagi ini? Karena so pasti Ti Anjayan sudah siapkan lagu-lagu yang siap membakar semangat Anda mengawali aktivitas di Ahad pagi hari ini ya. Ti Anja akan kembali mengupdate informasi juga untuk Anda. Informasinya Ti Anjayan kutip dari halaman rri.co.id. Sahabat budaya, Kementerian PU memperkuat program padat karya tempat pengolahan sampah reduce, RIS, dan juga recycle atau TPS3R untuk mengatasi tingginya volume sampah perkotaan. Di 2027 nanti, alokasi anggaran TPS3R ini akan meningkat menjadi 95,11 miliar untuk 136 lokasi dari sebelumnya 39,91 miliar di tahun 2026. Anggaran ini meningkat 138,6% dan diarahkan memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat di berbagai daerah. Penguatan ini juga sejalan dengan visi PU608 yang menempatkan infrastruktur sebagai instrumen peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, program padat karya ini menghasilkan infrastruktur sekaligus memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal. Program ini juga tentunya akan memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui pelaksanaan pekerjaan dengan skema padat karya. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di halaman rri.co.id. Kita senam kembali sahabat budaya. Ti Anjayan akan hadirkan ke ruang dengan Anda, goyang pompa. Ayo semua gerakan badan yuk.

0: Kamu tahu nggak? Banyak ahli bilang sore hari itu waktu yang pas banget buat olahraga.
1: Serius? Aku kira cuma cocok karena sudah pulang kerja.
0: Bukan cuma itu. Menurut penjelasan pakar kesehatan yang dirangkum WHO dan Harvard Medical School, sore hari suhu tubuh sedang optimal, otot lebih lentur, dan tenaga juga lebih maksimal.
1: Oh, pantas saja ya, kalau sore rasanya badan lebih siap bergerak dibanding pagi hari yang masih kaku.
0: Betul, bahkan penelitian yang dimuat di Jurnal Kesehatan Internasional menyebutkan olahraga sore bisa membantu menurunkan stres dan meningkatkan kualitas metabolisme tubuh.
1: Berarti nggak harus olahraga berat dong?
0: Nggak sama sekali. Jalan cepat, bersepeda, atau senam ringan selama 20-30 menit sudah cukup, asalkan dilakukan rutin.
1: Tapi ingat juga, jangan terlalu malam ya, biar nggak ganggu waktu tidur.
0: Setuju. Jadi sore hari itu adalah waktu emas untuk berolahraga aman, efektif, dan baik untuk kesehatan jangka panjang.
1: Ayo mulai bergerak hari ini, karena sehat itu investasi, bukan pilihan.
2: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
3: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
2: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
3: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
2: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
3: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
2: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
3: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
2: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
4: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Lagu terbaru dari Juan Reza, Jarang Pulang. Wih, keren ya lagunya Sahabat Budaya, bisa bikin tambah semangat dalam mengawali aktivitas di pagi ini ya. Dan Sahabat Budaya masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN berhasil menguji coba formula ubi bombing pemadam kebakaran hutan karhutla skala terbatas. Hasil riset kimia molekuler tersebut memanfaatkan bahan tepung singkong sebagai pelapis pelindung isolasi panas lahan gambut. Campuran bahan amonium polifosfat berfungsi mengisolasi titik panas dari bawah tanah agar kobaran api tidak meluas. Pengolesan dispersi cair keruh tersebut terbukti efektif menahan laju penyebaran karhutla pada area uji coba terbatas. Inovasi pemadaman memerlukan dukungan alat khusus seperti drone untuk menyemprotkan 2.000 liter cairan per hektar. Pasokan amonium polifosfat saat ini masih bergantung pada impor Tiongkok karena belum diproduksi secara dalam negeri ya. Periset kimia molekuler BRIN, Jolinton Sianturi mengatakan perkembangan eksperimen teknis pemadaman karhutla menggunakan tepung ubi kayu. Jolinton juga menerangkan fungsi penting zat kimia amonium polifosfat yang bertindak sebagai penghambat nyala api pada lahan. Karakteristik lahan gambut yang memiliki panas bawah tanah itu memerlukan formula khusus agar bara api padam total.

0: buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Pukul 7 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama Tian Jayan, sahabat budaya untuk Nusantara Pagi, untuk segmen Umalowali sahabat budaya. Tian Jayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, info lokal yang Tian Jayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo bersama unsur terkait telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 10.000 liter kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo. Distribusi air ini menyasar warga di Desa Parungi dan Desa Iloheluma yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Kegiatan pendistribusian berlangsung mulai pukul 12 lebih 31 menit hingga pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam pelaksanaannya, BPBD Provinsi Gorontalo bersama unsur terkait dari Polsek Boliohuto menggunakan kendaraan tangki berkapasitas 5.000 liter untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Secara keseluruhan, sebanyak 10.000 liter air bersih berhasil didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Wenusi melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Hifni Tegela mengatakan penyaluran air bersih merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi kekeringan. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Coba lihat sekeliling kita. Jagung yang tumbuh di lahan-lahan kering ini. Ikan yang diasap tangan-tangan sabar di pesisir. Sagela, dinde, semua bukan cuma soal rasa. Ini soal hidup. Gorontalo punya tanah yang keras, tapi punya orang-orang yang lebih keras untuk bertahan. Ketika harga pangan naik turun, ketika cuaca tak lagi bisa ditebak, siapa yang tetap berjualan di pasar setiap subuh? Siapa yang tetap menanam meski hasilnya tak menentu? Siapa yang mengolah jagung jadi tepung, ikan jadi abon, kelapa jadi minyak murni? Bukan perusahaan besar, bukan gudang-gudang raksasa, tapi UMKM, usaha kecil di kampung-kampung kita. Merekalah yang menjaga dapur tetap mengepul. Merekalah yang membuat rantai pangan Gorontalo tetap hidup, dari kebun ke pasar, ke meja makan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan petani. Ini tugas kita bersama, membeli hasil lokal, mempercayai produk sendiri, dan berhenti bergantung sepenuhnya pada yang datang dari luar. Karena setiap kali kita membeli produk UMKM Gorontalo, kita sedang menjaga ketahanan pangan daerah kita sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari yang lokal. Gorontalo Mandiri Pangan dimulai dari kita.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
5: Sahabat budaya Lulun Dalo, Mungu Dula, Mungu Tato, Mungu Tila, Mungu Tiamo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kota Gorontalo meraih penghargaan Jam Sostek Award 2026 tingkat Provinsi Gorontalo sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pelindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jam Sostek Award 2026 ini jadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat kepesertaan dan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan itu tidak hanya melihat jumlah pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penilaian pemerintah daerah juga mencakup aspek cakupan kepesertaan, regulasi dan anggaran, serta inovasi program pemerintah. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmat, mengatakan Jam Sostek Award ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: 35 menit bergeser dari pukul 7 pagi, Sahabat Budaya, Ti Anjen akan kembali mengupdate info prakicu dari BMKG Gorontalo untuk hari ini Ahad 6 September 2026 yang akan disampaikan oleh prakirawan Virginia Rumimpunu.
1: Info cuaca.
2: Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Minggu 6 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bulang Ulu dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20-30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10-28 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya yel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya nggak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
7: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
8: FM 95,1 MHz.

karena kondisi baterai yang sudah drop. Setiap baterai HP itu memiliki masa pakai atau disebut baterai health, dan biasanya akan menurun setelah beberapa tahun penggunaan. Ketika handphone mati secara tiba-tiba, bisa jadi ya disebabkan oleh kalibrasi baterai yang tidak akurat karena proses sinkronisasi tidak berjalan dengan baik dan sistem tidak bisa membaca persentase baterai secara maksimal. Nah, salah satu pengisian baterai adalah dengan melakukan kalibrasi ulang dan handphone benar-benar mati sehingga baterai handphone ini secara cepat akan penuh. Terkadang kita juga perlu untuk melakukan charging selama beberapa menit setelah melepas baterai. Jika ternyata baterai pada handphone ini dalam keadaan benar-benar habis ya sahabat budaya. Nah, dalam kondisi baterai sangat drop, HP membutuhkan waktu untuk menerima daya minimal sebelum bisa merespon tombol power. Nah, untuk penggunaan yang lebih aman adalah menggunakan charger dan kabel sesuai dengan handphonenya. Colokan langsung ke stok kontak dinding, diamkan handphone selama 30 menit ya. Jangan menekan tombol power berulang-ulang, kemudian cek ikon baterai ataupun logo charging muncul dan kemudian biarkan baterai terisi penuh. Informasi ini ataupun tips ini sahabat budaya bisa Anda baca di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Ti Anjam mau menyapa dulu ini yang sudah say hello di Facebook Pro4 RRI Gorontalo, karena tadi pagi Ti Anjam ada posting flyer program, ada Ibu Nina Kasim, katanya semangat pagi Anjayayan, selamat beraktivitas dan salam sehat. Terima kasih Ibu Nina, salam sehat juga ya, selamat beraktivitas untuk Ti Ibu Nina Kasim yang ada di isimu ya. Ada juga Tipa Herman, sehat walafiat selalu Anjayayan, amin. Kemarin Tipa Herman ada datang di cek kesehatan gratis, tapi setidak dapali ada pulang. Titi Ibu Nelly Ola kemarin setidak dapali ada pulang. Kemudian ada Ti Omali Suci, ya. Ada Ti Ibu Lika juga kemarin, ya. Terus sahabat budaya ada Ti Abah Waisel Sampilangan dari Gianyar Bali ya, yang selalu hadir dan selalu juga mengomentari setiap postingan di Anja Ati. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Anjayayan Jo, katanya selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Ya, doa yang sama juga ya untuk Ti Abah Waisel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali.